0: Tahniah Terjengang.
1: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
2: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
1: Bila dah suka.
2: Maksudnya, suka.
1: Suka.
2: Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
1: Pidichiruka.
2: Betul.
1: Pidichiruka.
2: Betul.
1: Dah dapat eh. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
2: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
1: Yanaka.
2: Yanaka maksudnya saya.
1: Saya.
2: Unne maksudnya awak.
1: Unne.
2: Pidichiruka.
1: Pidichiruka.
2: Saya suka awak.
1: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Ya, berikan dekat Mayirko.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Waktu ini Sofi dan juga Cik Kis menemani anda di ruang udara Johor FM. Ini dia segmen Aura Permata. Kita bagi aura pagi ini.
1: Betul. Aura untuk anda semua, dan semoga yang dengar ni pun ada aura dia. Aura positif.
0: Ya, kita berikan. InsyaAllah cubalah. Betul. Sebab kadang-kadang di awal pagi ni, kan, itu dia bunyi. Sofia, oh Sofia. Okey, baik. Sentiasalah kita cuba terapkan, kita amalkan, kita tunjukkan perkara yang positif lah.
1: Betul. Tak kisah di mana kita Baik, untuk anda semua, hari Khamis yang manis. Seperti biasa, kami bawakan anda pantun teka-teki. Dah bersedia belum untuk anda jawab pantun teka-teki dari kami? Anda boleh hubungi kami. Kita nak dengar suara anda ke udara pagi ni, okay?
0: Ya. Jadi bagaimana, Kis? Pantunnya, bunyinya, silakan.
1: Kan, penerbit dia bagi lain macam punya pantun dia hari ni, tau. Pantunnya berbunyi, cantiknya Cik Kis menyarung kebaya. Kak Main. Berbaju Melayu, Sofi gagah.
0: Oh, bunyi pantunnya macam tu eh?
1: Ya. Yeah. Okay. Cuba jawab siapa saya. Mesti diterbalik, tetap tak tumpah.
0: Okey. Saya rasa kalau macam awak baca tadi kan, cantiknya Cik Kis, awak tak payah sebut nama awak. Awak cuba, awak cakap lah, cantiknya saya menyarung kebaya. Kau macam lagi tepat macam tu.
1: Saya ikut apa yang penerbit letak.
0: Okey, jadi itulah soalan pantun teka-teki kami pada pagi ini. Okey, cantiknya Cik Kis menyarung kebaya, berbaju Melayu, selfie gagah. Cuba jawab, siapakah saya? Meski diterbalik, tetap tak tumpah. Sebab ni kalau kita terbalik kan, kena tumpah lah
1: kan. Kena tumpah kan. Dia, sebab dia gagah kot. Sebab itulah tak tumpah.
0: Tak juga. Dia macam ingat tak, ada satu soalan orang panggil, kalau katak diterbalikkan, jadi apa?
1: Katak. Katak. Tak kak. Katak lah.
0: Katak lah juga. Astagfirullahaladzim. Dia punya lambat tu.
1: Katak lah juga.
0: Okey kan, katak. Terbalikkan jadi katak. Okey, kalau kopi diterbalikkan?
1: Kopi terbalikkan tumpah lah.
0: Tumpah? Tapi yang ni diterbalikkan tak tumpah?
1: Yang ni tak tumpah. Tapi yang pastinya bukan kopi lah.
0: Bukan.
1: Bukanlah. Kalau anda tahu jawapannya, boleh cuba jawab di taliannya, Safim.
0: Ya, 0722431002244. 100 ataupun 245100.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang sedang menonton di live TikTok kita, juga di muka buku kita. Yang menonton waktu ini, kalau tahu kat sini. Saya kata yang kalau yang tahu. Awak jangan, jangan saya sebut
0: Saya kata hok yang
1: saya kata ya. Awak jangan nak ni
0: Cuba ganu sikit. Okey, baik. Kita berjaya seketika. Kita akan dengarkan selepas ini panggilan-panggilan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kami mempelawa anda. Jom hubungi kami sekarang. Ataupun selepas lagu ni lah. Selepas lagu Syahir, Kebahagiaan dalam Perpisahan untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, kami menanti panggilan daripada rakan-rakan pendengar kita yang mana nak kudara bersama-sama dengan kami pagi ini. Talianya 0722-43-100. Anda boleh juga cuba 0722-44-100 ataupun satu lagi talian 0722-45-100.
1: Ada yang cuba jawab di live TikTok lah. Ada yang jawab rambut. Ada yang kata bayang-bayang.
0: Apa tu? Rambut.
1: Ada yang cakap payung. Jawapannya lain sangat. Tak lain ada sangat. Lagi ada yang minta clue lah, Safi.
0: Minta clue? Minta clue. Saya rasa kalau nak minta clue dia mesti ada kan. Mesti clue dia adalah benda yang kita selalu bawa.
1: Guna. Okay, bawa. Boleh lah.
0: Ada tak?
1: Boleh lah. Semua orang bawa.
0: Semua? Tak semua.
1: Tak semua ke?
0: Macam hari ni saya tak bawa.
1: Oh, macam ni awak tak bawa lah. Tapi minggu lepas saya tengok awak bawa.
0: Minggu lepas bawa lah. Okey, baik. Jadi apakah jawapan itu? Saya rasa clue yang paling paling besar sekali lah untuk kita bagi kan. Untuk orang fikir. Isyam Osman, salah jawapannya tu.
1: Dah bagi jawapan itu salah. Cuba lagi untuk anda. Tapi kalau ni kita nak dengar suara anda ke udara, untuk anda jawab dalam bentuk pantun bersama-sama kami. Kita nak dengar suara anda ke udara, hubungi kami sekarang. Salah pun tak apa. Cuba je.
0: Cuba je. Kak Rubian dari Kampung Seri Gajah Ca'ah katanya, salam Khamis yang manis buat semua pendengar Johor FM pagi ini. Alhamdulillah cuaca hari ini terang, cerah, cepat-cepatlah sidai baju katanya. Semoga kita semua selalu dalam dengan Allah SWT selalu, insyaAllah.
1: Ya, pencinta wanita, try lah hubungi kami. Bayar beri, soalan dia apa? Okey, sekarang lagi saya kisah ulang soalannya. Cantiknya menyarung kebaya.
0: Cantiknya Melayu,
1: gagal. Cuba jawab siapa saya, meski di terbalik tetap tak tumpah.
0: Pantun pembayang tak kisahlah. Yang penting soalan dia apa? Meski di terbalik tetap tak tumpah.
1: Ya. Adakah anda tahu jawapannya? Ada yang jawab siapa ni pecinta wanita ni. Dia ada jawab air botol.
0: Betul ke tak betul?
1: Saya tak nak jawab lagi, betul tak betul.
0: Okay.
1: Sebab banyak yang kita terima jawapan, saya tak nak jawab lagi.
0: Baik, kita tanya pemanggil talian ni. Hello, Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Saufi, Cik
0: Kim. Mak Ani.
2: Apa
0: khabar? Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Bagaimana pantun Mak Ani?
2: Cuba je ni, buat pagi ni.
1: Mak Ani.
2: Pergi berjoging, berjalan kaki. Pergi bersama dengan Cik Tahir. Mak Ani nak cuba jawab teka-teki Saufi Cik Kim bagi. Jawabnya bekas air tu. Kan kita buat bekal air tu. Jawapan dia air dalam bekas tu.
0: Air dalam bekas. Maknanya kalau lebih lebih tepat lagi.
2: Lebih tepat lagi. Air lah.
0: Air, tapi air dalam?
2: Botol.
0: Air dalam botol.
1: Air dalam botol.
0: Botol tu ditutup ke tak?
2: Botol tu ditutup lah. Kalau tidak, takut dia tumpah kan?
0: Kalau dah tutup, tak tumpah lah kan?
1: Tak tumpah.
2: Kalau dah tutup, tak tumpah.
0: Okey, Kis. Bagaimana Kis jawapannya? 4 karat.
1: Awak macam biasa pula. Saya cakap saya 2 karat je.
0: 2 karat, 2 karat lah.
1: Ketuk dinding guna tukul. Jawapan Mak Ani betul.
2: Alhamdulillah, syukur bagi Allah. Ani kena belanja Mak Ani lagu lagu Menaruh Harapan.
1: Betul.
0: Menaruh Harapan, insyaAllah. Terima kasih Mak Ani ya.
2: Terima kasih. Bye. Doakan
0: Mak Ani sihat. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sebenarnya ramai yang meramalkan Mak Ani boleh jawab, kata. Sebab Mak Ani ni rajin jawab. Apa dia?
0: Kul dengan tol kan lain.
1: Tukul.
0: Tukul. Kul.
1: Betul.
0: Mana tak apa sedap.
1: Tapi samalah juga UL kat belakang tu.
0: UL eh. Bagilah tol lah, tol. Macam botol.
1: Dah sebab dah hari-hari itu saya buat botol, awak cakap tukar, saya tukar. Kan, itu tak betul kan?
0: Ini dia, kita ada The Fabulous Cat dengan Rimas untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor yang sedang bertugas ketika ini. Kalau di mana saja tempat bertugas anda, hati-hati selalu. Selamat menjalankan tugas. Semoga anda dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan baiklah, insyaAllah.
1: Ya, terima kasih juga perhatian anda walaupun tengah bertugas sampai sambil dengar kita punya teka-teki macam pecinta wanita tadilah. Betul jawapan dia. Dia pun bagi jawapan air botol tadi. Kata curi-curi dengar walaupun tengah bertugas. Betul juga jawapan dia. Baik, Sofi, kita ada pemanggil.
0: Di talian sekarang ini, Pak Wan.
2: Ya.
0: Okey, baik. Pak Wan nak jawab teka-teki pantun tadi itu ke? Ataupun nak bagi soalan teka-teki lain?
2: Ya. Pak Wan ada soalan ni. Ada soalan satu ni.
1: Ada soalan.
0: Okey, baik. Okay.
2: Teka-teki ni bunyi macam ni,
1: macam bunyi gelap.
2: Buah apa bila masak dia naik?
0: Itu buah Melaka.
1: Bukan buah kita dah pernah jawab.
2: Masak dia naik. Biasa kalau masak kan jatuh ke bawah kan?
0: Buah Melaka lah, buah Melaka.
2: Ni bila masak je naik. Buah apa tu?
0: Buah Melaka.
1: Buah Melaka, Pak Wan?
2: Itu jawapannya selalu. Bukan. Lain jadi yang lain.
0: Oh, maknanya lain lah.
2: Bukan. Salah.
0: Buah apa? Masak dia naik?
2: Ramai orang
1: naik
2: jawab
1: harga
2: mesti,
1: ke apa?
2: Mesti orang jawab buah Melaka.
0: Yelah, kebiasaannya
2: macam tu. Bukan itu yang kita jawab. Bukan itu yang Pak Wan nak jawab.
1: Maknanya Pak Wan dia cipta jawapan lain.
0: Ada buah lain.
1: Ada buah lain lah dia cipta jawapan lain.
0: Okey, kalau macam tu buah perak.
2: Apa?
0: Buah perak.
1: Buah perak? Buah apa perak tu?
0: Habis kata apa?
2: Tak betul.
0: Buah yang makan.
2: Dah. Buah yang makan.
0: Buah.
2: Tak betul.
0: Kata no, buah yang burung makan.
1: Dia naik lah.
0: Sebab burung kan dah makan dia naik atas. Terbang.
1: Buah yang dia jatuh kat bumbung. Jadi dia naik lah.
2: Tak, salah. Dah.
1: Yang naik tu Pak Wan, buah tu ke harga buah tu? Naik harga.
2: Buah ni bila masak dia naik. Bila masak dia naik.
1: Bila masak dia naik.
0: Okey.
2: Dah.
0: Tak tahu.
2: Dah.
0: Dah.
2: Buah nanas.
1: Buah nanas
2: kan masak tebang naik kita surung.
0: Habis kalau
1: buah lain pun naik
0: buah sawit lagi pula saya dulu sampai banyak berapa kita surung saya tolak naik atas kita surung.
2: Kalau buah sawit masak jatuh kan ke bawah.
1: Habis naik balik dia sebab naik kita surung.
2: Kita tebang naik ke atas naik. Maksudnya masa dekat bawah kita tebang naik ke atas lori ke naik atas kita turun ke kan.
1: Okeylah Pak Wan.
0: Pak Wan
1: tak berapa sampai lah Pak Wan.
0: Pak Wan ketawa macam Pak Wan buat lawak sini ketawa sendiri. Saya tak ada lagu.
1: Okey, Pi, bagi satu untuk Pak Wan.
0: Okey. Awak bagilah, awak bagi.
1: Oh, nak bagi stok yang ni. Okey Pak Wan, lama ni ikan.
2: Apa dia?
1: Dalam banyak-banyak ikan.
0: Ikan-ikan, okey.
1: Ikan apa? Yang tak boleh kita bawa masuk dalam akuarium.
2: Yang tak bawa masuk akuarium? Yang tak bawa masuk akuarium.
1: Okey dah. Kering. Cepatnya.
2: Ikan kering.
1: Betul ikan kan? Apa?
0: Ikan kering.
2: Betul kan? Ikan kering.
0: Betul lagi.
1: Salah.
2: Kamu pula.
1: Sebab Cik Kis punya jawapan lain. Cik Kis tetap nak jawapan yang Cik Kis fikir. Macam Pak Wan tadi lah. Dia tetap nak jawab buah nanas. Okey dah.
2: Ikan keropok.
1: Salah.
2: Okey lah. Rendalah.
1: Okey. Yang kat sini yang betul jawab Azizah. Ikan goreng. Yang paling yelah ikan tu dah goreng kan. Nak ikan goreng kita rasa.
2: Jawapan tu.
0: Okey Pak Wan, terima kasih Pak Wan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak mainkan ke Pak Wan macam tu je Kis.
1: Tidaklah sebab Pak Wan mainkan kita.
0: Okeylah, baik. Kejap lagi kita beri bodoh dululah. Selepas lagu ini ada satu ucapan selamat hari lahir yang kita nak tujukan daripada salah seorang rakan pendengar kita. Tapi sekejap lagi kita dengarkan dulu Ava Max. Ini dia So Am I untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Rakan-rakan pendengar kita yang sedang menonton kami di live TikTok Johor FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik, Kis. Ini ada sebelum kita pergi ke pantun teka-teki. Bukan ya. Pantun lah, soalan teka-teki.
1: Soalan teka-teki lagi.
0: Ada kiriman ucapan selamat hari lahir
1: ya.
0: Yang nak ditujukan kepada Nurul Fatin binti Abdul Hamid.
1: Mm-hmm.
0: Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang berpanjangan dan sentiasa dalam kasih sayang dan rahmat Allah selalu.
1: Ya. Selamat ulang tahun. Mm-hmm.
0: Ayah sayang ibu dan Nuha Irdina sampai akhir hayat. Ayah katanya

0: Wan Zack, okay, baik Wan Zack, selamat ulang tahun kelahiran lah juga buat isterinya ni, Nurul Fatin binti Abdul Hamid. Sekali lagi semoga segala kata kebaikan lah dilimpahi ke atas keluarga anda.
1: Amin.
0: Baik, tanya untuk ulang tahun kelahiran ni, okay? Semoga kekal bahagia hingga ke akhir hayat daripada kami.
1: Ya, untuk kami juga eh.
0: Baik, daripada rakan-rakan kita yang sedang ataupun menanti di hujung talian pagi ini, Jora FM, hello, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, ya, selamat pagi. Siapa cakap tu?
2: Kak Kamsiah.
0: Kak Kamsiah dari Tenggara. Ya. Baik. Baik, Kak Kamsiah, makin hilang pula suaranya, Kak Kamsiah.
2: Teki-tekinya.
0: Okey, baik.
1: Okey, teruskan.
2: Kuih apa yang berbau tapi dia tak mengaku?
0: Bau lu lah.
2: Bau cepat tangan dapat.
0: Bau lu, bau gua.
1: Bau ke bau lu?
0: Okey.
1: Itu senang sangat kak.
0: Senang sangat eh? Haa. Habis Kis ada soalan teka-teki kuih tak? Kuih?
1: Kuih eh?
0: Haa. Tak ada.
1: Kuih apa yang paling jauh kak?
2: Kuih yang paling jauh.
1: Ni senang sangat ni. Sebab kak bagi senang kan?
2: Kuih apa eh?
1: Kita pun bagi senang lah juga. Kuih apa?
2: Kuih apa?
1: Kuih apa tu?
2: Aduh, tak dapat jawab lah.
1: Tak dapat ke? kuih bulan lah. Jauh kan?
0: Haa, kuih bulan jauh eh?
2: Aduh. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Itu dia jawapan ni. Sepertinya tak susah lah. Kenapa sikit eh?
1: Tak susah, kita bagi yang senang je lah. Untuk anda yang berada di live TikTok kami, terima kasih. Berkata untuk anda yang kat sini kan, dia rajin bagi teka-teki dekat kita kan.
0: Okey, tak
1: cuba hubungi.
0: Kita ambil satu lagi dulu ni. Hello, Jora FM, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
3: Minum pagi, kopi ginseng.
0: Hajah Halimah dari Mersing.
3: Ya.
1: Ya, Hajah. Silakan, soalan teka-tekinya.
3: Macam ni, apa ni, pokoknya di darat. Airnya pula. Pokoknya di darat, daunnya terendam dalam air.
0: Pokok darat?
3: Daunnya darat. Dalam air.
0: Daun dalam air?
1: Daun dalam air.
0: Teh lah, teh.
3: Haji Sofi ni cepat betul lah dapat jawab.
0: Betul.
1: Betul lah.
0: Habis kalau pokok dalam air, daun darat. Tak, itu saya saja. Okey, baik. Hajar Lima. Ada soalan lagi satu, Kis?
1: Soalan ni.
3: Saya nak bagi lagi sekali.
1: Tak. Kami nak bagi Hajar.
0: Kamilah. Kami nak bagi Hajar.
3: Bagi.
1: Benda apa? Kepala dipicit, perut digaru.
3: Apa kepala dipicit,
0: perut digaru. Apa digaru perut orang tu? Okey. Apa dia?
3: Itu clue dia apa? Orang eh? Bukan?
0: Bukan orang.
1: Clue dia sejenis benda.
0: Sebaik kau tak cakap.
3: Lampu picit.
0: Lampu picit kita tak garu.
1: Kita picit. Itu kena picit, kena cubit.
0: Ada cubit dia? Mana ada cubit?
1: Yelah picit macam tu.
0: Cubit lah. Picit lah.
1: Picit.
3: Kepala dipicit, perut digaru.
1: Dah lah kena picit.
0: Digaru lagi.
1: Digaru lagi.
3: Tak dapat lah. Blender lah.
1: Surrender eh.
0: Yang tu yang
1: Treng. Ajar nak tahu sekarang ke? Jawapannya gitar.
0: Kalau Ajar
3: maksudnya macam mana tu?
0: Ajar Lima macam susah nak terima.
1: Susah nak terima ni.
0: Awak punya jawapan ni?
1: Ajar orang main gitar kan?
0: Kepala atas tu kan dia macam picit gitu kan. Tekan-tekan tu kan.
1: Lepas tu bahagian yang bawah tu pula kan, kita main
0: tali
1: tu. Kita main tali tu kan macam main gitar. Macam orang garu tu.
3: Ayolah.
0: Terima
1: je lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Ada lagi rakan-rakan pendengar kita yang menanti di ujung talian. Sekejap lagi, okey. Kita berhenti dengan lagu ini, Amir Jahri. Ini dia selalu ada.

0: Ya, terus beribu bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. 18 jam sehari, 6 pagi sampai ke 12 tengah malam. Untuk 6 jam yang pertama, ini dia giliran kami. Kami ambil segmen ini, Aura Permata, Safina juga Cik Kis menemani anda. Kita sedang bersiaran langsung di live TikTok Johor FM official pagi ini.
1: Ya, untuk anda yang belum lagi follow, jemput follow kami sekarang. Cari saja Johor FM official. Ya. Kita masih lagi dalam teka-teki.
0: Siapa dekat talian ni? Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengar
2: Ajib dari Rangka.
0: Dengar khabar orang hantar durian. Tapi itulah, orang hantar dia time dia tengok orang tak, kita tak ada, baru dia hantar.
1: Hantar durian ya, eh.
0: Haa. Ada orang ada orang share gambar tu. Okey, tak apa, tutup cerita pasal durian tu. Itu nanti.
1: Kita nak dengar teka-tekinya pula.
0: Okey. Baik. Kis, yang Ayub ni bagi soalan paling susah sekali.
1: Alah.
0: Okey, Ayub, awak punya soalan dulu, silakan.
2: Soalan dulu baik. Binatang apa? Bila diketuk, makin besar.
0: Oh, binatang apa? Bila ketuk makin besar. Itu ni lah, ikan buntal.
2: Alamak, pandai lah.
0: Betul eh?
2: Betul lah.
0: Oh, betul. Makin diketuk jadi makin besar, ikan buntal. Okey.
1: Ye, kali ni tak berapa susah lah, ye.
2: Ya ke?
1: Lain kali bagilah susah bagi, lagi.
2: Kita ada bagi yang lagi susah nanti.
0: Ah, nantilah.
1: Okey, nanti okay.
0: Awak bagi soalan lah, Kis.
1: Ye, benda apa kan, ye? Dia sentiasa update.
0: Hah? Oh, yang ni ya?
1: Belum lagi kan jawab kan yang minggu lepas kan?
0: Dia sentiasa update.
1: Tapi? Tapi hidup dia sama je, macam tu juga.
0: Oh, macam tu eh? Okay.
2: Sentiasa update.
1: Sentiasa update. Tapi kehidupan dia macam tu juga. Sama je.
2: Sama je.
1: Kalau
0: awak
1: tak
0: dapat jawab, senang ni. Saya rasa awak pun awak pun selalu awak selalu. Tapi kalau kata hidup macam tu juga, tak kena pula, Kis. Awak ni biar betul, Kis. Soalan ni, Kis.
1: Yelah, sama je lah. Dia update tak update pun macam tu jugalah. Kena dengar lah jawapan dia dulu.
2: Tapi ni dia sentiasa update. Hari-hari.
1: Kalau biasanya orang yang suka update tu, hari-hari dia update. Dah clue dah tu.
2: Aduh.
1: Dah bagi clue dah tu.
0: Saya rasa Ayub mesti tak terima awak pun jawapan ni nanti.
2: Betul.
1: Pencerita wanita jawab betul.
0: Okey, jawapannya.
2: Jawapannya.
1: Status, update status.
0: Jawapannya status, Ayub kata dia.
1: Yelah, sentiasa update status. Tapi sama je lah. Dia update tak update macam tu jugalah dia.
0: Tak ada beza.
1: Tak ada beza lah.
2: Tak ada beza je.
1: Pencerita wanita pun ni boleh tahan juga eh.
0: Pandai lah.
1: Okay, boleh eh.
2: Baik. Tapi tak boleh terima jawapan.
0: Sebakul lah.
2: Bakul, insyaAllah.
1: Lain musim. Share dengan Safi tau.
0: Okey. Baik, terima kasih.
2: Kalau nak.
0: InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Ayub dari Kangka. Terima kasih kerana buat panggilan. Okey. Baik. Kita ada satu lagi lah. Yang mana berkesempatan mungkin pemanggilan terakhir untuk pagi ni. Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Ya, Cik Din di sini.
0: Cik Din.
1: Cik Din.
0: Okey, baik Cik Din. Soalannya, bagaimana Cik Din?
3: Soalannya macam ni. Kita pasal air banyak. Orang kerja kata banyak. Banyak-banyak air. Air apa yang paling berat?
1: Air yang paling berat?
3: Ya.
0: Air yang paling berat.
1: Air yang paling berat. Air terjun, air berani kan? Air batu?
3: Tak.
0: Air batu salah?
3: Salah.
1: Air batu campur. Salah. Air batu maksud dicampur lagi. Salah tak?
3: Salah.
1: Air.
0: Adakah air itu air yang diminum?
3: Saya. Air itu memang boleh diminum.
1: Air yang boleh diminum.
0: Air dan tangki lah berat.
3: Berat, tapi kadang-kadang
1: ada
3: tangki besar,
1: tak
3: kecil,
1: boleh diangkat. Ada yang jawab akhirat. Tak, ini katanya clue-nya air yang boleh diminum.
0: Semua pun dia jawab macam air mata.
1: Air mata.
0: Air mata tidakkan bisa. Okey.
1: Air wuduk.
0: Berat. Okey, Cik Din. Apa jawapan ni, Cik Din?
3: Ayah badak.
1: Saya menanti ni.
3: Ayah badak.
0: Ha? Ayah badak.
1: Ayah badak. Oh, ayah badak yang betul tu. Yang nak bagi sejuk tu.
0: Badak kan? Yeah. Ayah badak kan berat?
3: Ya. Yeah. Cik dia badak kan berat.
0: Cik dia pernah dengar ayah gajah?
3: Ayah gajah tak. Itu cap gajah saja. Tapi dengan Ri, biasanya ayah badak. Yes.
1: Air cap badak lah.
0: Air badak.
1: Kan nak demam-demam cari air badak.
0: Cahaya cik Rin. Hari ni cik Rin dah main dengan kita orang.
1: Sampai sudah kita orang tak boleh main.
0: Okey, baik. Kiss.
1: Awak lah bagi cik Rin dah ni kan. Awak bagi satu.
0: Ya ke? Saya.
1: Kita bagi soalan yang ni juga untuk Cik Din.
0: Apa yang ni?
1: Yang padu juga untuk Cik Din. Tapi kita orang bukan nak mainkan Cik Din.
0: Tak. Yeah.
1: Kalau Cik Din bagi pasal air, kita ada tak cerita pasal air? Saya buka juga koleksi saya tadi ni. Cerita pasal air.
0: Jadi, okey. Benda yang kita tanya Cik Din soalan yang senang-senang sikit lah. Okey, Cik Din. Benda tu kita punya, Cik Din. Tapi orang lain lagi banyak guna. Ni senang lah, biasa lah soalan ni.
3: Duit.
0: Yeah. Takkan duit kita nak bagi orang guna semua.
1: Takkanlah. Ini hari-hari orang guna.
0: Benda tu kita punya, tapi orang lain lah yang lagi banyak guna daripada kita sendiri. Clue dia semua orang ada.
1: Semua orang sebut hari-hari.
0: Salah clue awak tu.
1: Yelah, sebut hari-hari lah. Bukan orang lain sebut. Orang lain yang sebut.
0: Ya ke?
1: Tapi kita dengar.
0: Tak, saya pernah. Satu hari tu orang tak sebut langsung.
1: Ya ke?
0: Ya.
1: Time out cuti kot.
0: Memang lah, betul lah tu.
3: Nama.
0: Betul lah tu, Cik Din. Cik Din, yeah. Cik Din tengok kat mana?
3: Spontan
0: saja. Mantap Cik Din. Betul Cik Din.
1: Betul lah. Yes. Cik Din singkat Cik Din ambil jawapan Ayib Durian ni.
0: Memperoleh kemenangan yang kedua.
3: Terima kasih Cik Din.
0: Baik, itu dah Cik Din. Soalan dia tadi. Menarik soalan tu kisah. Awak pernah dengar tak? Itu Cik Din tanya soalan air apa yang berat kan?
1: Okay.
0: Air apa yang paling ringan?
1: Air yang paling ringan air mata.
0: Air mata salah.
1: Air mata lah. Tak. Okey, air apa?
0: Air cap semut.
1: Itu tak ada kan?
0: Tak ada.
1: Ha? Tak ada kan? Jangan macam pasang ni.
0: Fatin Majidi, ini dia. Cinta terbuli untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye-ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Eh, Pa.
5: Yo.
4: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
5: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
4: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
5: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
4: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
5: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
4: Ha-ha.
5: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
4: Betul.
5: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
4: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
5: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
4: Ayalah.
5: Aku cakap, orang cakap.
4: Betul.
5: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
4: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
5: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
4: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
5: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
4: Betul.
5: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
4: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu.
5: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
4: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
5: Oh.
4: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
5: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
4: Betul.
5: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
4: Dah berhemah lah kata orang.
5: Dah berhemah, ya betul.
4: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
5: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
4: mengundi. Cantik. Jom, sama-sama kita kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
5: Jomlah.
4: Ni kau dah bayar belum?
5: Ngundi
4: ke bayar?
5: Kak, kira kak.

0: Daripada Amir Masti, itu dia lagunya. Lagu ini Johor FM. Lagu baru. Lama tak dengar lagu Wani Hasrita tu eh. Dan lagu yang paling lama tak dengar adalah lagu apa? Bangun pagi, ayo bangun sayang.
1: Rona Pagi Selatan.
0: Okey, Mai, apa pun untuk anda pagi ini? Untuk saingan Piala Dunia, untuk tahun inilah, okay, tahun 2026, umum mengetahui ianya sudah pun sampai ke peringkat suku akhir. Maknanya, kita cuma akan dapat lihat ada 3 kali lagi lah. Orang kata saringan peringkat sebelum kita dapat mencari juara Piala Dunia pada tahun ini. Selepas suku akhir akan pergi ke separuh akhir. Dan separuh akhir akan pergi ke final lah. Bermakna sekarang ni berbaki 8 pasukan yang bakal bertanding. Mereka adalah Argentina akan menentang Switzerland, England akan menentang Norway, Spain atau Spanyol akan menentang Belgium, dan satu lagi, ini juga merupakan satu lagi pasukan pilihan lah, iaitu Perancis akan menentang Morocco ataupun Maghribi.
1: Baik, ini dia Jackie nak kongsikan untuk anda mengenai Piala Dunia Bintang Maghribi. Ismail Saibari terlepas aksi suku akhir menentang Perancis, di mana bintang Maghribi Ismail Saibari disahkan terlepas aksi suku akhir Piala Dunia menentang Perancis akibat kecederaannya. Ini menurut ketua jurulatihnya, di mana beliau telah mencadangkan gol dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan menampilkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan.
0: Ya, saya yakin harga pemain ini akan naik. Sebab selalunya pemain-pemain yang mungkin kurang bersinar ataupun pemain-pemain yang kurang ternama lah, yang kurang dikenali, apabila mereka berjaya menunjukkan prestasi yang cukup baik dalam saingan Piala Dunia, mereka akan dipantau, mereka akan dilamar oleh kelab-kelab yang besar di Eropah lah.
1: Betul, maknanya harga dia lagi naik lah lepas pada Piala Dunia ni.
0: Betul. Baik, sekali lagi untuk anda bersama-sama dengan kami setakat ini, seperti mana yang saya katakan tadi, telah pun masuk untuk peringkat suku akhir. Perlawanan pertama suku akhir akan menyaksikan Perancis akan menentang dengan Maghribi. Okay, Perancis menentang Maghribi yang bakal dijadualkan awal pagi esok. Bukan awal pagi esok. Ayolah, awal pagi esok lah kan. Hari ini Khamis, dia awal pagi Jumaat pukul 4 pagi. Untuk waktu Malaysia. Jadi kedua-dua negara mara selepas kemenangan tipis pada pusingan 16 terbaik. Perancis menewaskan Paraguay dengan 1-0. Maghribi mengejutkan tuan rumah Kanada dengan jaringan 3 gol tanpa balas. Jadi tumpuan pastinya terarah kepada aksi suku akhir pertama yang menemukan Perancis dan Maghribi. Ini bukan sekadar perlawanan biasa, tapi ulangan pertemuan bersejarah mereka pada Piala Dunia 2022. Ini yang menariknya. Kali ini kedua-dua pasukan hadir dengan misi yang sama, iaitu memburu tiket menuju ke separuh akhir. Dan Perancis masih dilihat sebagai antara pasukan pilihan lah, macam kita, saya sendiri sembang dengan kawan-kawan semua kan, antara dua lah ni kalau ramalan saya sendiri lah. Dua pasukan yang akan ke final sama ada Spain dengan Perancis. Yang bakal yang boleh lah berpotensi untuk bergelar juara adalah Spain dan juga Perancis. Sebab kalau kita tengok semalam masa Argentina dengan apa Egypt mereka bermain pun, tengok pun Argentina dah kena dulu dah kan. Tapi akhirnya boleh menang jugalah dengan 3 jaringan. Tapi kita bila bercakap berkaitan dengan pasukan Maghribi ni, Maghribi ni yalah, sebelum ni kita ada tak orang kata Maghribi power, terror.
1: Jangan dengar.
0: Dia bukan lagi lah pasukan yang boleh dipandang rendah sekarang ni. Sebab wakil daripada negara Afrika tu meneruskan prestasi cemerlang mereka sejak beberapa tahun kebelakang ini. Disiplin bertahan yang tinggi, semangat berpasukan serta kepantasan melakukan serangan balas menjadi senjata utama mereka. Dan kemenangan meyakinkan ke atas Kanada pada pusingan yang lalu membuktikan Maghribi mampu mencipta satu lagi kejutan. Jadi kita tak tahulah, sebab bila dekat Perancis ni kita tahu kita ada Kylian Mbappe. Ini antara nama-nama besar kan, yang sekarang ini harganya begitu mahal. Dan selain daripada aksi Perancis menentang Maghribi, 3 lagi perlawanan lain suku akhir yang turut menjanjikan saingan sengit, iaitu Spain dan juga Belgium. Ini pun antara perlawanan tumpuan. Norway bakal mencabar England, manakala Argentina akan berdepan dengan Switzerland. Okey, 4 perlawanan ini bakal menentukanlah siapakah 4 pasukan terbaik yang akan melangkah ke pentas separuh akhir.
1: Ya, kan biasa kalau kita dengar kan, sokong kepulauan mana? Jangan-jangan kita dengar kata Maghribi.
0: Maghribi.
1: kan? Jangan rendah-rendah eh.
0: Biasa orang saya tanya Brazil.
1: Brazil.
0: Tanya Brazil. Ya, sebab Brazil antara nama-nama yang paling banyak memenangi juara apa kejuaraan Piala Dunia ni.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sekarang ni telah pun tersingkir lah.
1: Ya, dah balik awal dah.
0: Mm-hmm. Jadi sekarang ni ramai terarah kepada pasukan France, Argentina ataupun England mungkin. Macam saya pun masih lagi mengharapkan England akan pergi. Mana tahu kan, kita sokong-sokong gitu. Tapi kalau tanya, saya rasa France dengan Spain ni.
1: Kan. Sokong lain tapi keyakinan tu
0: kena
1: lain.
0: Keyakinan tu lain.
1: Tapi apa pun untuk anda nak menonton perlawanan ni, kalau nak menonton perlawanan yang terlepas, game terlepas, boleh tonton saja di RTM. Klik semuanya ada di situ.
0: Baiklah, kita nak teruskan lagi perlawanan untuk anda. Kita dengarkan dulu lagu FIFA World Cup ini. Lisa Anita Rima. FIFA Sound untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah. Guess I'm

0: Ya, kembali lagi kalau bukan di Johor FM lah pagi ini untuk anda yang sedang bersama-sama dengan kami di ruang udara Johor FM, di ruang udara menerusi aplikasi RTM Kling, ataupun anda menggunakan telefon pintar anda ke, menggunakan komputer ke, tak kisahlah, yang paling penting anda dapat mendengarkan siaran kami. Okey, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda.
1: Betul, untuk anda semua selamat pagi. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Menu apa agaknya pagi ini? Ini dia kita nak kongsikan juga, Safi, untuk hari-hari yang memang suka minum kopi.
0: Okey. Saya lah tu.
1: Awal lah juga kan. Sebenarnya kalau kita minum betul-betul kopi, yang macam kopi yang kopi kosong. Dia okey je sebab dia rendah kalori kan, dia kurang gula. Tapi orang sekarang ni kalau suka minum kopi, dia banyak sangat tambah dengan bukan durian, dia tambah dengan dia punya macam sirap tambahan tu, macam whipping cream ke, dia punya caramel mungkin kan. Jadi macam-macam jenis, sebab itu dah jadi tinggi gula, tinggi kalori. Jadi lagi banyak gula, krim dan juga sirap tu boleh jadikan kopi kita ni lebih kepada dah macam ala-ala dessert. Tapi kita cakap, kita minum kopi. Tapi dah banyak sangat tambahan tu, dah tak rupa kopi dah. Dah jadi macam dessert dah.
0: Sebab itulah dia sekarang. Sebab bila kita tengok sekarang ni, saya tengok ada apa benda yang aku cuba nak cakap ni. Ada
1: apa
0: tak
1: tu?
0: Pernah nampak tak ada jual mesin?
1: Okay.
0: Yang pusing, yang macam apa nama.
1: Oh, yang macam nama, kita nak bagi buih-buih kopi tu.
0: Jadi kalau kita nak anu tepung tu boleh kan? Macam mesin tu kan? Jadi yang untuk air punya tu.
1: Yang untuk air saja.
0: Tak sangka kopi tu boleh jadi buih.
1: Jadi buih. Betul.
0: Beli tu kis, bagus tu kis.
1: Saya pernah tengok, saya cakap macam mana? Dia letak macam kopi, tapi bila dia letak macam tu, kacau.
0: Kopi tu akan berbuih.
1: Betul, berbuih dan bertukar warna.
0: Jadi ni boleh cuba buat sebenarnya. Dia sebenarnya bahan kopi tu kan, nama kan macam-macam. Americano, latte, apa lagi banyak-banyak jenis kopi ni. Cappuccino,
1: americano, semualah.
0: Sebenarnya benda tu adalah kandungan yang sama, tapi bila dia kopi tu kosong, americano lah kan, dipanggil kan,
1: americano,
0: bila dia bubur susu
1: atau panggil kopi O je,
0: jadi latte
1: kalau jadi latte tu, kalau susu tu lebih, dia akan jadi latte. Kalau kopi tu lebih, akan dia kopi cappuccino. Macam itulah kot. Untuk penggemar-penggemar kopi. Jadi itulah, disebabkan itulah antaranya kandungan gula itu berlebihan. Jadi orang kata dah tak sihat dah. Jadi bawa banyak mendatangkan orang kata benda-benda yang tak sihat dalam kehidupan kita lah. Sebab kita ambil kopi yang penuh dengan manis. Yang penting kita kena tahu kopi tu bukan musuh. Yang jadi masalahnya apabila kopi itu bertukar kepada dessert harian kita, yang ada tambah-tambahan yang Cik Kis kongsikan tadi lah.
0: Macchiato semua tu kan, pencinta wanita kata ni mesti ramai orang suka sebenarnya. Tapi kita boleh lihat sendiri kandungan kalori yang ada dalam
1: kandungan gula
0: kopi tu. Kalau-kalaulah ia mungkin terlalu manis, tak baik untuk kesihatan kan. Boleh orang kata nak bagi lepas tekak, nak mengidam sangat. Tapi janganlah
1: hari-hari,
0: satu hari tu sampai 2-3 gelas.
1: Betul.
0: Dia sampai 4-5 cawan pun ada. Jangan.
1: Manis tu.
0: Kecuali kalau anda memang orang yang sangat-sangat aktif, anda yakin memang pagi anda berlari, tengah hari anda pergi gym, petang kan anda pergi bersukan lagi, malam bersukan lagi, takut jadi dah terlalu banyak pula. Yelah,
1: Kesihatan kita
0: memudaratkan
1: kan?
0: Kesihatan pula nanti kan.
1: Ada kata saya paling suka kopi O, walaupun nampak macam pakcik-pakcik, tapi sebenarnya itulah yang bagus. Kopi O kosong baru betul-betul rasa kopi sebenar.
0: Baik, ini dia Zaitun Samiun dengan Menaruh Harapan untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Itu dia, Baik-Baik Sayang. Daripada Wali Band, Ada Aku Untukmu. Kadang-kadang bila kita rasa takut, kan, kita susah mesti kita mengharapkan orang yang tersayang kita tu sentiasa ada dengan kita. Walaupun ianya jauh, tapi cukuplah ada simpan dalam hati. InsyaAllah kalau apa-apa berlaku, ada orang yang akan menyokong, ada orang yang akan membantu menahan kita daripada kita terjatuh, tersungkur gitulah.
1: Betul.
0: Perumpamaannya lah.
1: Perumpamaan macam tu.
0: Sebab itu pasangan dia sebagai seorang lelaki ni, dia dia bagi tahu kepada kekasih dia, seorang wanita tu, dia kata, jangan risau, jangan takut. Jangan takut, jangan khuatir.
1: Okey.
0: Itu kentut bukan petir. Tak, itu pantun dua kerat lain.
1: Itu pantun lain. Tapi apa yang Safi nak sampaikan tadi tu antara baik-baik lagu tu lah kan. Yang dalam lirik yang kita, kalau kita hayati setiap lirik lagu ke apa. Memang orang kata setiap orang, setiap pasangan tu kan, tak kisah orang lelaki ke perempuan ke, dia nak kena ada yang macam support. Support system dia. Kalau yang lelaki, dia perlukan seorang wanita untuk support dia dalam apa jua keadaan. Time dia sedih, time dia gembira. Betul tak?
0: Betul. Macam perempuan pun gitu jugalah kan.
1: Betul juga. Sama je situasi dia. Cuma nanti bila dah berjaya ke, dah capai apa yang nak tu, janganlah lupa kan.
0: Jangan lupa. Tapi ada kisah tu. Saya terbaca juga di media sosial kan.
1: Betul.
0: Daripada seorang, yalah, mungkin waktu sebelum nak masuk belajar tu, dia begitu begitu cuba untuk membantu pasangan dia kawan dia lah. Masa tu belum pun ada ikatan yang sah.
1: Okay.
0: Kan macam kita baru-baru nak berkawan kan. So dapat masuk U. So dia tolonglah support, cari duit, buat kerja apa semua. Masuk antara U apa semua, support semua.
1: Okay. Okay,
0: lepas tu grad. Dah grad dapat jadi dapat kerja. Jumpa pula orang yang sama taraf kononnya kat tempat kerja tu, gaji pun sama.
1: Yang sama.
0: Tapi lepas tu dia pergi tinggalkan orang yang banyak membantu dia daripada zaman dia dekat belajar kat kolej.
1: Dia lupakanlah.
0: Dah berjaya, dia pergi kahwin dengan orang lain. Memanglah orang kata dah jodoh ketetapannya macam gitu kan.
1: Tapi itulah.
0: Inilah sandiwara dunia.
1: Tapi awak tak cerita dalam penceritaan ni, yang tolong bantu tu lelaki ke perempuan? Ada juga.
0: Lelaki.
1: Oi, maknanya yang tinggalkan dia tu perempuan lah.
0: Perempuan lah.
1: Okay, faham. Tapi situasi tu jarang-jarang lah berlaku kan.
0: Ya ke? Oh, kenapa awak nak cakap lelaki lah?
1: Tidaklah.
0: Oh, ada perempuan pula yang support lelaki, ada juga.
1: Ada juga. Sebab tu lah saya tanya penceritaan yang awak baca tu yang macam mana. Ada juga situasi yang sama juga pernah berlaku.
0: Betul
1: macam
0: lah.
1: Tu.
0: Macam kata waris ni katanya. Kekasihku di Menara Gading.
1: Kekasihku di Menara Gading.
0: Ya. Bila masuk Menara Gading, masuk U, jumpa orang lain. Kerja pula, alhamdulillah kan. Sama-sama ada rezeki. Kerja yang bagus. Jadi itulah dia.
1: Dia macam lebih kurang dengan lagu Faizal Latif juga tu kan.
0: Juga.
1: Dari kaki. Kaki apa? Kaki menara. Ada satu lagi Faizal Latif.
0: Kita dengarkan seketika dulu lagu ini daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab, Memori Cinta Luka, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Jam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini 9.48 minit pagi.
1: Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami waktu ini, yang bersama kami di live TikTok Johor FM Official pun terima kasih kami ucapkan.
0: Rakan-rakan kita yang sedang menonton di live TikTok ni, guys, meriah juga. Rakan-rakan kita Haji, mudah-mudahan sehat. Haji Ismail, Zira juga. Ada juga pagi ini Nar, Asyak, KKJB katanya. Ada menyentuh berkaitan dengan isu pemakanan.
1: Ya.
0: Betul juga, kami sangat-sangat setujulah. Okay, sebab ada yang kata kita ni kadang-kadang perubahan fizikal tubuh badan kita ni sebabkan faktor makan.
1: Makan kan?
0: Abang kata lagu apa? Lagu Jalil Allah apa? Arwah Jalil Ahmed eh? Kan orang luar negara mati sebab tak makan. Kita mati sebab
1: Makan terlebih.
0: Banyak makan.
1: Banyak makan. Jadi itulah faktor pemakanan, memang perlu kena jagalah. Baru orang kata kalau kita tengok seseorang tu walaupun umurnya dah banyak, dah 50-an tapi nampak maintain muda je.
0: Ada ke?
1: Ada. Kalau kita tanya dia pun, antara faktor yang diberikan kena jaga makan.
0: Itu yang dikongsikan oleh Allahyarham Datuk Nasir Wahab.
1: Betul.
0: Kan?
1: Dia kongsikan siri pada saya tu, saya tanya dia sebab dia nampak muda. Saya waktu dekat KL pernah bekerjasama banyak kali kan. Katanya dia hanya dia suka minum, dia tak suka minum manis macam teh tarik.
0: Memang tak adalah.
1: Minum air masak. Lepas tu dia suka puasa. Dan dia bukannya seorang yang kaki makan. Kaki makan mungkin, mungkinlah setengah kita kan suka yang nak pergi makan.
0: Memang food hunter lah.
1: Betul.
0: Pantang ada kafe baru buka. Ada kafe baru, kafe baru.
1: Nak kena rasa ni kan. Jadi dia bukan sejenis yang macam tu. Makan mungkin sekadar untuk kita meneruskan hidup mungkin. Jadi kita tengok dia sendiri macam mana kan. Kekal muda, nampak usia, walaupun usia dah 50 lebih. Sebab tu hayat dia lah.
0: Makan untuk hidup lah, bukan hidup untuk makan.
1: Ya. Jadi sama-sama kita lepas ni, yang penting satu, kesihatan tu. Sebab kita tak tahu, bila kita ni seorang yang suka sangat makan benda-benda manis, kita tak tahu kat dalam kita ni macam mana, kolesterol kita, gula kita macam mana kan. Bila kat last kali check, check pun dah jarang-jarang kan.
0: Semalam saya check. Sebab dekat kita punya bilik gerakan tu, mereka bukan saja diletakkan dengan makanan-makanan yang kurang berkhasiat.
1: Tapi
0: mereka juga menyediakan peralatan-peralatan untuk membuat
1: untuk saring lah, untuk check.
0: Bukan nak buat semakkan.
1: Bukan semakkan lah. Mungkin kat situ nanti
0: untuk buat pemeriksaan. Itu yang paling tepat sekali.
1: Takut ada pemeriksaan kesihatan kan.
0: Mereka ada menyediakan untuk kita check blood pressure kan, tekanan darah tinggi. Itu lah. Maksudnya kalau muka-muka stres tu, ulur tepi. Cuba check je. Semalam saya duduk buat kerja, saya pakai jap-jap.
1: Okey.
0: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah,
0: dia
1: okay
0: tinggi sikit lah, macam dalam 130. Tapi mungkin sebab kita tengah rushing, tengah penat kan. Tapi kalau kita tengah rehat, tenang, dia mungkin akan dapat bawah 120 lah.
1: Itu yang penting untuk kita sentiasa buat pemeriksaan kesihatan.
0: Okey lah. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda waktu ini. Kita nak dengarkan lagu ini daripada siapa, Kis? Cuba teka.
1: Siapa tu?
0: Kita layan seketika. Maaf dan juga Roni, ini dia Buatku di Sana untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Itu dia sebuah lagu persembahan daripada Mafa dan juga Roni. Buat aku di sana menghampiri ke pukul 10 pagi. Apa yang berlaku pada pukul 10 pagi nanti, Kis?
1: Nantikan seketika nanti kita ada Dunia 10 pagi, dan selepas itu anda akan layan lagu-lagu dalam Music Tanpa Henti. Layan lagu-lagu 80-an, 90-an, best semuanya kami sajikan untuk anda.
0: Ya, rakan-rakan kita di laman TikTok yang sedang ke udara, yang mana kami sedang ke udara, yang sedang menonton bersama-sama kami dalam live ni, terima kasih banyak-banyak. Okay. Baik, jadi kami berhenti seketika. Kita tinggalkan anda sekejap
1: dengan lagu ini
0: daripada Amnita dengan Terima Kasih. Satu ungkapan yang tak mahal, tak susah pun untuk kita sebut, tapi insyaAllah menggembirakan hati orang lain.
1: Betul. Layan terus lagu ini untuk anda.
0: Okey tak?
1: Okey je.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Isu infrastruktur, kerosakan longkang dan jalan berlubang fokus kempen Pakatan Harapan N42 Johor Jaya. Rentas sempadan dan penjagaan kanak-kanak antara fokus kempen calon PH N45 Setulang dan N40 Tiram. Berita sepenuhnya. Isu tempatan seperti infrastruktur, kerosakan longkang, pokok dan jalan berlubang antara fokus calon Pakatan Harapan N42 Lee Wen Ying untuk kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Beliau berkata perkara itu banyak diketengahkan masyarakat setempat dan akan dibantu dengan membuat aduan serta bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Berbaki dua hari sahaja kempen, beliau terus giat turun padang bagi beramah mesra dengan masyarakat sekaligus mendengar permasalahan mereka.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya, kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Lima manifesto diketengahkan termasuk pengangkutan awam, pelibatan usahawan muda, aktiviti wanita dan transformasi komuniti dalam kempen kali ini. Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San tidak ketinggalan bergiat meneruskan kempen dengan beramah mesra dan sarapan bersama masyarakat pagi tadi. N42 Johor Jaya menyaksikan pertembungan empat penjuru antara calon Pakatan Harapan Lee Win Ying, Barisan Nasional Chan San San bersama Lau Ying Liang dan bebas Lim Hun Piao. Isu rentas sempadan terus menjadi antara keutamaan calon Pakatan Harapan PH bagi N45 Setulang pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Andrew Cheng Kah-en berkata sebagai kawasan yang terletak berhampiran pintu masuk negara, sebarang gangguan atau kesesakan di sempadan memberi kesan langsung kepada aliran trafik dan kehidupan harian penduduk di Johor Bahru. Menurutnya, usaha menambah baik sistem pelepasan di pintu sempadan perlu dipercepat menerusi penggunaan teknologi terkini bagi memastikan proses keluar masuk negara lebih cekap dan lancar.
2: Untuk isu rentas sempadan ini, saya juga akan terus mengutarakan cadangan-cadangan dan solusi-solusi yang berkaitan dengan current state of the art teknologi agar clearance di sempadan lebih menepati perkembangan teknologi.
0: Sementara itu, masalah kesesakan lalu lintas dan keperluan memperbanyakkan pusat jagaan kanak-kanak menjadi antara fokus utama calon PH N40 Tiram Nur Zulaiha Abdul Ghani. Menurut beliau, isu yang paling banyak dibangkitkan penduduk ketika sesi turun padang ialah kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan.
3: So antara solusi awal yang saya boleh katakan, mungkin kita akan mengadakan perbincangan dengan PBT, tengok apa perancangan mereka, sebab setiap ini mesti dia ada perancangan trafiknya kan. So kita akan mungkin tu mengadakan perbincangan dulu.
0: Selain itu, beliau turut memberi perhatian kepada keperluan penyediaan lebih banyak pusat jagaan kanak-kanak atau taska berhampiran tempat kerja, khususnya di agensi dan pejabat kerajaan. Inisiatif untuk Felda yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap masa depan Felda. Antara mencuri tumpuan isu koperasi peneroka Felda, KPF dan perumahan generasi baru yang memberi kelegaan sekaligus memanfaatkan warga Felda. Bagi Jasmah Khamis, 65 tahun yang merupakan peneroka asal Felda Aitawa 3, Kota Tinggi Johor berkata, beliau lega kerana urusan KPF pastinya menjadi lebih mudah, bebas daripada kerenah birokrasi dalam urus tadbir perkara tersebut. Kemudahan bagi perumahan generasi baru yang akan ditambah baik melibatkan utiliti memberi impak positif kepada sosioekonomi generasi kedua. Rata-rata bersetuju kemudahan ini perlu diutamakan kerana memanfaatkan tanah-tanah rancangan yang diwarisi generasi kedua.
4: Yalah, itu perkara itu yang baiklah. Itulah yang perkara yang terbaik sekali dan memberi keyakinan kepada pihak peneroka dan ahli-ahli yang menabung dalam yang melabur di dalam KPF ini. mudah-mudahan kita nampak perkara ini akan memberi petanda yang baiklah kepada pihak PKF.
5: Apa pandangan PM semalam tu untuk jadi rumah kedua yang belum siap disiapkan tu ni lalukanlah saya sebagai broker. Memang alhamdulillah, mudah-mudahan bila anak-anak broker di rancangan tambahlah kita punya apa pasal broker mungkin yang nak makin betul mungkin tak ada minta tak ada.
6: Jadi pandangan saya yang Perdana Menteri umumkan tu sangatlah bagus. Pada pandangan generasi yang dibuka pada semualah. Apa yang masalah yang diterima oleh generasi selama ini ditunggu-tunggu. Tuntukan tu mesti maksudnya generasi semua gembira lah. Saya harap benda tu berterusan lah. Untuk generasi, bukan untuk cawangan dia, keseluruhan. Untuk semua generasi yang ada di Malaysia ni perlu diperbanyakkan dari segi infrastruktur kan. Maksudnya bila kita dah bagi satu tanda generasi, kepercayaan pada generasi, itulah semangat kita pada generasi. Apa yang Perdana Menteri war-war.
0: Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah landskap politik dan corak pengundian pada pilihan raya. Masa kini, golongan ini tidak lagi terikat kepada ideologi atau parti politik tertentu. Sebaliknya, mereka lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon serta keupayaan pemimpin menawarkan penyelesaian kepada keperluan rakyat. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On, UTHM Batu Pahat, Dr. Muhammad Helmi Sabu berkata, perumahan landscape politik mendorong pengundi muda membuat penilaian berdasarkan isu yang memberi kesan langsung kepada kehidupan mereka seperti peluang pekerjaan, ekonomi, kosar hidup dan masa depan.
7: Kita sudah, mereka ini, kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lainlah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka, you know.
0: Selain pengundi muda, kelompok pengundi atas pagar turut menjadi perhatian kerana sering dianggap sebagai penentu kemenangan mana-mana parti yang bertanding. Perubahan landskap politik mendorong pengundi muda membuat penilaian berdasarkan isu yang memberi kesan langsung kepada kehidupan mereka seperti peluang pekerjaan, ekonomi, kosar hidup dan masa depan. Justru kemampuan calon memahami aspirasi rakyat dan menawarkan penyelesaian terhadap isu semasa dilihat menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengundi. Sekian berita edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: bantuan dermasiswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
1: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia. Sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan salur juga lah kepada parents saya lah sebab mereka akan banyak bantu saya.
0: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahirah merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
2: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagi amali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Siapa ni kan? Jadi saya check jalan-jalannya, saya check. Lepas tu saya nampak Syahira ni, sebab Syahira duduk dekat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
0: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
2: Biasanya orang akan fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas, yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
3: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan di UTSM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
0: 40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.

0: Ya, jangan lupa tanggungjawab kita pada hari Sabtu ini, 11 hari bulan Julai, untuk kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau untuk PRN ni, untuk seluruh bangsa Johor yang mengundi, laksanakan tanggungjawab anda. Kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, bolehlah kan. Kita faham, kadang-kadang ramai juga dengan kita ni, Kis, yang berkhidmat, yang bekerja di luar negeri Johor.
1: Betul.
0: Macam contoh, ada yang kerja dekat KL, ada yang kerja sampai jauh sana, kat negeri lain semua sana kan. Jadi bila sampai tanpa tempoh untuk kita mengundi, kita perlu balik. Jadi cubalah usaha yang terbaik. Cuba mohon, pastikan, apa kata, mohon dengan majikan masing-masing lah
1: untuk balik,
0: untuk
1: kan,
0: untuk balik kampung.
1: Mungkin esok dah boleh balik hari Jumaat, sebab hari Sabtu mengundi. Apa yang kita kena tahu, setiap undi adalah suara yang membentuk masa depan kita. Jadi sama-samalah kita jalankan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Ataupun yang tadi yang kita ada kongsikan, sarana SPR, supaya kita tukar tempat mengundi kita, di mana tempat kita bermasautin. Contoh kalau saya dah tukar.
0: Awak dah tukar?
1: Saya dah tukar.
0: Okey. Mana kali ni awak undi kat mana?
1: Cuma dia dalam proses.
0: Betul.
1: Saya dah tukar hari
0: maksudnya
1: tu.
0: Maksudnya awak lambat dah nak mengundi, baru nak mohon.
1: Saya rasa awal tahun lagi, bukan awal tahun, bulan berapa saya buat, saya pun lupa kan. Sebab nak tukar tu, kita kena tukar IC dulu kan. Kena tukar alamat kat sini. Lepas tu baru kita buat permohonan dalam laman web SPR. Lepas tu barulah tunggu yang apa ni, proses tempat kita mengundi tu, proses penukaran. Jadi kat mana kalau anda bertugas, mungkin kat situ, ya, maknanya luar di negeri Johor lah, kan, bolehlah buat tukar ke. Kalau anda sendiri yang kat tempat lain, tapi macam saya ni lah kan, tinggal di negeri Johor, kita mengundi kat sini. Itu yang senang.
0: Baik, jadi untuk 11 hari bulan nanti, jagalah tata susila kita, okay, jaga tata tertib kita, ikutlah arahan, ikutlah peraturan. Jangan kita buat bising, jangan kita timbulkan sebarang provokasi.
1: Betul.
0: Daripada itu, kita seronok juga sebenarnya, yang mana mengundi, yang balik kampung ni. InsyaAllah, mana tahu kan dapat jumpa kawan-kawan lama kan.
1: Yang mana dia pergi mengundi tu pula, sekolah dia dulu.
0: Sekolah dulu,
1: contoh. Kan, tengok ini. Inilah kelas ini dulu ni. Dah banyak berubah.
0: Banyak berubah. Yelah, dah 20 tahun.
1: Dah 20 tahun ni
0: kakak sekolah. 30 tahun lah.
1: Pun ada.
0: Okey. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Sudirman, ini dia aku penghiburmu untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cher.
0: Cantulah.

0: Ya, anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini tepat pukul 11.30 minit pagi waktu ini.
1: Baik, seketika kita nak bersama dengan satu rancangan tajaan. Kita bersama dengan Zul yang nak kongsikan perkara-perkara menarik dalam DCM Herbs.
0: Pastinya ada yang terbaik, ada yang istimewa untuk seluruh bangsa Johor pagi ini. Zul.
2: Ya.
0: Baik Zul di sana.
2: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan juga Rizofi, sihat ke?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Okey, jadi untuk semua pendengar Johor FM yang terus dengarkan daripada pukul 6 pagi sampai dan sekarang ini, dan pastinya bersama dengan saya Zulkifli dari DCM Hub, yang mestinya kita nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Okey, dan untuk anda semua juga, DCM Hub ada parti sarang burung walet 4 dalam 1 sangat istimewa dan juga untuk baik untuk kesihatan anda, insyaAllah. Dan hari ini saya nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua, insyaAllah. Okay. Dan yang pasti juga, sebotol Perfai kami berisi padu 325ml dan satu botol Perfai kami ni bermacam-macam bahan yang kita masukkan. Antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa Perfai ini sangat sedap, yang mana masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, kami mampu berikan kesan positif seawal sebulan saja penggunaan. Alhamdulillah, ini juga adalah feedback-feedback yang terbaru daripada rakan-rakan dan juga pengguna-pengguna yang setia terus menggunakan DCM Hub, itu parti sarang burung walet Perfai kami. Alhamdulillah. Dan untuk maklumat kepada anda semua, yang mana Perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan yang mana Perfai kami dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, dan juga kami menggunakan 100% produk Bumi Putra buatan Muslim. Dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi insyaAllah nanti saya akan kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan promosi yang sangat luar biasa untuk anda hari ini, insyaAllah. Dan kalau kata kita konsisten, yang mana kita juga ada kelebihan manfaat bila kita amalkan Perfai ini, yang pertamanya sarang burung walet Perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada yang ada masalah kebas kaki, kebas tangan, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan Perfai ini adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dalam masa sebulan penggunaan, tuan-tuan dan juga puan-puan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung, okay, ataupun berangin, boleh amalkan Perfai ini, iaitu bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan Perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol Perfai kami bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapatkan, insyaAllah. Okay? Dan untuk anda, sebelum kita nak berehat, kita nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Kiss dan juga DJ Sophie untuk hari ini, saat ini. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua, khususnya di warga Johor ini, dengan RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini istimewanya, promosi yang sangat luar biasa, kami tak nak jual dengan harga itu. Kami nak berikan, kami nak jual kepada anda semua dengan harga yang sangat istimewa, yang mana untuk hari ini 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Kita berikan juga percuma penghantaran istimewa untuk hari ini sahaja. Jangan pasang peluang, Untuk 8 botol Perfai RM200 percuma penghantaran istimewa untuk hari ini sahaja. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014 9882436. Jadi untuk dapatkan 8 botol Profile dengan harga RM200, percuma penghantaran. Jadi jom kita berehat seketika, dengarkan lagu yang terbaik, terus bersama dengan Johor FM.
0: Baik, kita kembali selepas ini. Lagu ini daripada Camelia dengan Rindu Padanya, semuanya untuk anda. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Ya, kita masih lagi bersama-sama dengan Zul yang berada di talian untuk rancangan tajaan 15 minit daripada DCM Hub pagi ini.
1: Ada sedikit lagi perkongsian daripada Zul. Silakan.
2: Baik, terima kasih Sophie dan juga Kis untuk ketika ini bersama dengan saya Zul. Kalau kata anda terlepas tadi promosi yang sangat hebat kita berikan kepada semua warga Johor untuk DCM Hub ini, tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula mungkin yang baru dengarkan di RTM Klik. Yang anda dengarkan di frekuensi, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda yang mana promosi yang sangat luar biasa. Sebab sebelum ini, kalau kata anda beli DCM Hub ataupun Perfai kami dengan harga sebotol RM155 untuk sebotol. Tapi untuk hari ini kita tak nak jual harga itu. Kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua bangsa Johor ketika ini. Terus dengarkan jawatan. Okay. Untuk hari ini kita nak jual kepada anda semua dengan harga tawaran yang sangat istimewa, iaitu 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Percuma penghantaran ini istimewa untuk anda hari ini sahaja. Jangan lupa sekian pulang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Seorang sekali lagi, 014-988-2436 untuk dapatkan 8 botol profile dengan harga RM200 sahaja. Percuma penghantaran istimewa untuk hari ini sahaja, insyaAllah. Okay. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana kelebihan bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, ia dapat juga kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walet perfai ini, ia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi. Itu datangnya daripada sarang burung walet dan juga mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, dapat memudarkan jerawat, dapat juga menaikkan seri wajah kita, insyaAllah. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni, bukan satu, bukan dua orang, malah lebih ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet yang sangat istimewa ini, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 8 botol perfai

0: 4436 0149882436. Jadi jom saya nak kongsikan kebaikan Perfai untuk remaja yang mana dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah untuk masalah obesiti serta dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau untuk remaja ada, semestinya lah untuk yang berusia pun ada, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, agak-agak yang risau. Ini saya nak kongsikan juga yang mana kebaikan Perfine dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, bagus juga untuk yang ada jantung dan sebagainya, dapat membekalkan tenaga untuk seharian dan tambah selera makan. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan Perfai kami yang sangat istimewa, insyaAllah untuk berikan kesan kesihatan yang baik. Jadi untuk hari ini kita nak berikan kepada anda semua 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Percuma penghantaran dan istimewanya adalah untuk hari ini sahaja. Jangan lepaskan peluang untuk semua bangsa-bangsa Johor, boleh hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. Caranya mudah, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan ataupun malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong. Kemudian ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun ke atas ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. InsyaAllah. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan Perfai kami, insyaAllah. Jadi untuk di minit terakhir ini, jom dapatkan Perfai kami, Pati Sarang Burung Walid 4-1 dengan harga 8 botol Perfai RM200 sahaja. Percuma penghantaran istimewa untuk hari ini. Hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan terus kekal bersama dengan Sophie dan juga Kiss untuk dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul dari DCM Hub untuk promosi pada hari ini. Mm-hmm. Jadi mana ada kesempatan boleh call, boleh cuba dapatkan. Okay?
2: Ya, baik. Kita berbagi 15 minit saja lagi dalam Aura Permata untuk hari ini. Hari Khamis yang manis bersama dengan kami.
1: Mm-hmm. Lagu asal yang dinyanyikan oleh Salamiah Hassan pada tahun 1997. Lagu Gelombang ini dinyanyikan oleh Alina Hassan. Untuk anda, okey tak?
2: Okey, cik.
1: Macam tu dah.

0: Mania pagi, kita dah berada di penghujung Aura Permata waktu ini. Jangan kita nak anggap masa yang kita miliki sama seperti orang lain. Ada yang masih dia beri peluang, ada yang sedang berjuang dengan masa yang semakin terhad. Jadi hargailah setiap masa, setiap detik yang kita ada, okey?
1: Betul. Sebab masa ni memang tak boleh nak diputar balik lah. Kalau dah terlepas tu, jadi kita kena, kalau ianya satu kesilapan, jadikan ia sebagai satu pengajaran buat kita.
0: Betul.
1: Jadi hargai juga yang apa yang kita ada sekarang ni, dan juga yang bakal hadir, kita cuba hadapinya dengan tenang.
0: Baik, untuk tugasan kami Aura Permata, Cik Giz dengan Sofie, sampai di sini dulu tugasan kami. Variasi Permata 6 jam berikutnya bersama dengan DGD kejap saja lagi.
1: InsyaAllah hari esok kita akan bersua kembali lah di dalam segmen yang sama, 6 pagi sampai 12 tengah hari, Aura Permata. Daripada saya Sofie Nawawi,
0: dari saya Cik Giz,
1: kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Nyanyian daripada Papa Rock, Datuk Ramli Zahid dan juga Datuk Khatijah Ibrahim. Doa buat kekasih. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bila kita ditimpa musibah, diuji dengan bencana, janganlah terlalu meratapi. Lebih buruk lagi kita nak salahkan takdir Tuhan. Setiap ujian tu pasti ada hikmah. Bersangka baik dan kita berdamailah dengan takdir Allah. Orang tua-tua kata, bala kecil ni selalunya dia menolak bala yang besar. Kita husnuzon dan move on, okey?
3: Johor FM.
0: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
4: Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, yang mendengarkan kami melalui tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okay, terima kasih banyak-banyak ya. Apapun, terima kasih juga kepada rakan tugas tadi, Sofi dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk Aura Permata pagi tadi. Macam mana, pastinya banyak info menarik yang telah dikongsikan bersama, yang telah anda terima. Bolehlah kita wawarkannya di luar nanti, ataupun mana yang nak guna produk-produk yang telah diceritakan tadi, bolehlah . Okey, untuk pertemuan hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026, bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. Bermula 12:30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Tadi kita dah dengar Mari Mengundi. Lagunya yang pastinya sedikit membangkitkan rasa risau gusar kan, menjelangnya hari pilihan raya ataupun hari mengundi pada 11 Julai nanti, itu hari Sabtu. Ingat hari Sabtu 11 Julai, bukan hari Ahad 12 Julai tau. Ataupun tidak ada hari ini 11 Julai mengundi di Pontian, 12 Julai berlaku di mana? Di Muar pula, tak ada ni berlaku serentak semua sekali untuk seluruh negeri Johor pada 11 Julai 2026, iaitu hari Sabtu. Okey, jangan lupa tu kan, simpan tarikh tersebut, okey? Kalau nak pergi jemputan ke mana selepas itu. Okey, untuk anda semua, selepas ini kita layan dulu lagu Naim Daniel Jofrizo, Habis Sini. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kau nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh? Betul juga eh? Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemas lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam nak berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay.
1: Siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Perkara yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.
2: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenggelu Laut.

Balasi Permata di JFM Permata Selatan. Iaitu tadi Mimi Fly Gusar. Rasa gusar tak? Kita pun rasa gusar, Wak. Gusar kenapa tu? Tak apalah, biarlah rahsia. Okey, di waktu ini, makan apalah anda ketika ini? Sedang menjamu selera ke tu? Selamat menjamu selera lah, eh. Apa yang sedap waktu ini, apa yang terlintas di fikiran saya adalah macam sup kentang. Kena pula ada ikan goreng. Ada sambal belacan, kita boleh celup dengan sayur-sayur yang direbus. Ulam-ulaman. Saya tiba-tiba teringatkan bindi direbus. Lagi apa? Ulam raja. Ada pula petai. Lepas tu terung bakar. Wah, itu marvelous, eh. Itu patut kita cecah dengan sambal belacan. Wah, mantap. Makan benda mening gitu je pun okey. Ikan pun bakar lah, sedapnya. Kan, itu dalam minda saya lah, kan. Tapi belum beli lagi pun. Belum pergi cari lagi ni pun. Nampak tak dia sebenarnya apa? Aduh, ada nak tolong belikan ke? Tidak lah, tak apalah. Sebenarnya kita dah ada dah. Saja je nak usik awak semua. Makan apa anda ketika ini? Lauk apa tu? Okey, selamat menjamu selera. Kerana ke waktu ini mungkin ada yang anak-anak kita dah balik dari sekolah tadi, kan. Sambil makan tu, dengarlah culetih anak-anak. Pastinya ada je cerita dia balik dari sekolah tadi. Apa yang berlaku di sekolah tadi, kan. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, pendekatan kita adalah sentiasa mendengar luahan hati mereka, tanya betul ke tidak. Kerana apa? Kerana sekarang ni, kebelakangan ini, banyak cerita-cerita yang tidak elok kita dengar, terutama dalam kes buli di sekolah. Kadang-kadang kita dengar cerita anak kita ni best, seronok je, kan. Tapi di sebaliknya kita tak tahu. Ingatkan juga anak-anak, jangan kacau orang. Jangan suka buli orang. Kadang kita tak tahu, depan kita di Allah aja, kan. Belakang kita Allahu Akbar. Bukan nak kata sesapa, tapi itulah hakikatnya, realitinya. Depan kita memang kata orang tua dulu, pijak semut tak mati. Baik ya Allah, baik amat, begitulah, kan. Tapi belakang kita, kawan-kawannya saja yang tahu. Begitu. Tapi apapun, kena rajinlah pantau anak-anak kita, kan. Ingatkan dia. Kadang-kadang saya sangat sokong dan suka cara pendidikan orang tua dulu-dulu. Tapi bila, yalah, ikut kata Nabi lah, kan. Kita kena mendidik anak mengikut zamannya. Jadi berpada-pada, ibaratnya kita tarik tepung, tarik rambut dalam tepung, kan. Kita kena jaga juga perasaan mereka. Mungkin dalam sekarang, waktu sekarang ni, kini kaedahnya berbeza berbanding kita dulu yang hanya kenal ataupun yang ajar kita hanya tali pinggang, kan. Tali pinggang, getah paip, hanger, itu dia. Sekarang cara bujukannya tu mungkin berbeza. Tapi apapun, kenalah kita pantau dan dengar cerita anak-anak kita. Okey, macam mana dengan cuaca di tempat anda? Okey, ramalan cuaca bagi negeri Johor dari Made Malaysia ini. Untuk hari ini 9 Julai 2026, petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Suhu minimum hari ini 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kita hati-hatilah di jalan raya, kemungkinan petang nanti pun hujan. Kalau rasa ada nak basuh kereta ke tengah hari ni waktu rehat ini, kalau boleh lap-lap dululah. Agak kita tunda lah nanti. Tapi kalau dah kotor sangat kereta tu, basuh je lah, bang, eh. Okey, jomlah layan dulu lagu Asal Kau Bahagia. Ya, Luqman Fawzi di Johor FM Permata Selatan.

0: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun? Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

12.52 minit tengah hari. Hari ini rasanya ramai yang datang kerja awal lah eh. Dalam keadaan yang segar bugar. Kerana malam tadi rehat seketika. Dari perlawanan bola sepak Piala Dunia untuk tahun ini. Kerana bila tu esok adalah masa penentu untuk suku akhir. Yang penting esok jam 4 pagi Perancis lawan Maghribi. Pada 11 Julai pula Spanyol bertemu dengan Belgium. 3 pagi. Yang penting esok. Esok bermula. Esok bila? Esok 10 Julai. Jadi jangan lupa terus tonton di RTM Click ataupun di mana? Di TV OK. Dan juga di mana lagi? Di TV Sukan. Okey, selepas ini kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu, suka untuk saya kongsikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.9 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.12 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segam dan Gemas Johor 1.16 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost, cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau AIM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chon Virakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tukar isu lain. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US jugalah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tiony Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawa umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suku akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
7: Wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.
8: Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah, itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nahkoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda SAW bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Dalam surah Al-Isra. Nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. Saudara-saudara sekalian Kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita semua beriman dan yakin percaya kepada kewujudan hari akhirat kerana kepercayaan kepada hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman. Pada hari akhirat kelak, semua manusia menghuni alam ini akan dibangkitkan kembali. Setelah azab alam kubur, manusia akan dibangkitkan semula ke alam mahsyar untuk dibawa ke muka pengadilan Allah Subhanahu wa Taala, di mana dinamakan Yaumul Hisab, di mana setiap manusia akan dihisap segala perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Akan dihitung satu persatu dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Taala, kerana Allah yang menjadi hakim di akhirat. Sebagaimana yang kita selalu baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi pengadil di hari pembalasan. Kita tidak akan terlepas daripada perhitungan yang adil di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ghafir ayat 17. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Yang bermaksud pada hari ini, yakni hari Yaumul Hisab, tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. Saudara-saudara sekalian, Yaumul Hisab merupakan hitungan bagi amal manusia semasa hidup di dunia. Daripada sebesar-besar amalan hinggalah kepada sekecil-kecil amalan, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Hisab juga merupakan peristiwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan kepada manusia tentang semua amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia, dan akan menetapkan balasan yang setimpal serta adil kepada hamba-hambanya. Pada hari kiamat, manusia akan dihisap sesuai dengan amal perbuatannya. Apabila tiba waktu hisap, ini merupakan waktu yang paling menggerunkan bagi manusia. Antara bentuk hisap yang akan dilakukan kepada manusia ialah setiap kita akan dipanggil ke hadapan Allah dan akan dipersoalkan segala tingkah laku serta perbuatan kita selama hidup di dunia. Amalan pertama yang akan disoal atau ditanya kepada kita ialah tentang ibadah solat. Kita sebagaimana umat Muhammad SAW berpandu kepada hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah, bahawa baginda SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Sekiranya solat itu baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan selamat. Dan jika solatnya rosak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Saudara-saudara sekalian, manusia juga akan ditanya tentang kehidupan di dunia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur itu, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, daripada mana dia perolehi dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Saudara-saudara sekalian, itulah bentuk hisab Allah SWT kepada hambanya. Akan dipaparkan kepada kita tentang semua pelakuan kita semasa hidup di dunia. Masing-masing akan melihat sendiri perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Seorang yang pernah mencuri akan melihat sendiri pelakuannya ketika dihisab kelak. Seorang yang pernah menganiaya orang juga akan melihat sendiri perbuatannya. Seorang yang melakukan maksiat, walaupun pelakuannya itu dilakukan di tempat gelap dan sunyi, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga mereka yang melakukan amal soleh, perbuatan yang baik juga akan diperlihatkan, walaupun kebaikan yang mereka lakukan hanya sekecil-kecil kebaikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Rasulullah bersabda yang bermaksud, ada seorang dari sebelum kalian dihisab, lalu tidak ditemui dirinya satu kebaikan kecuali kebaikan berupa menyingkirkan ranting berduri yang terdapat di jalan yang dapat melukai manusia. Kemudian sebab kebaikan itu, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Selain itu, bentuk hisab Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-Nya, di mana manusia akan menerima kitab atau buku catatan masing-masing yang dicatat semasa di dunia, lalu akan diminta untuk membacanya sendiri. Iqra' kitabak, membacanya sendiri.

0: sekalipun pada masa hidupnya dia tidak pandai membaca. Bagi mereka yang melakukan dosa akan menyesal kerana segala perlakuannya dan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia telah tercatat di dalam kitab amalan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, wahai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, mereka semua dihitungnya. Mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalam kitab itu. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Justru itu, saudara sekalian, mengingatkan kepada jemaah sekalian, mengingatkan kepada kita semua agar menyedari hakikat bahawa segala perbuatan, perilaku kita semasa di dunia akan menjadi perkiraan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh itu, marilah kita menghisap diri kita sebelum kita melalui perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana jika seorang yakin, benar-benar beriman bahawa seluruh anggota badannya akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, pasti tidak akan berani menggunakan anggota badannya untuk derhaka kepada Allah, pencipta semua makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dan setelah berlaku demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya lah kamu dikembali hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: 29 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jura FM Permata Selatan. Ya, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Ialah petang-petang hari ini dalam keadaan cuaca redup. Oh, mengantuklah . Cuaca ini buatkan kita rasa nak lena seketika. Boleh je kita lelapkan mata sekejap kan? Kata orang melepaskan lelah kita tu setelah seharian kita melaksanakan tugasan. Belum seharian, baru setengah hari. Dari awal pagi tadi kan. Jadi kita rehatlah sekejap. Kata apa, rehat-rehatkan minda kita sebelum kita sambung sekejap lagi. Okeylah, nak bacalah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni yang berada di Rumah Hijau. Kita ada Wanin Banjari dari Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Semoga sihat-sihat selalu. Ucapannya untuk isteri tersayang Fazilah yang sedang masak tu. Tak tahulah masak apa ke. Masak apalah itu . Yang penting sedap tu, Pak Nin. Okey, untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Den Kubur, Zentik C, Wak Ali, Dolar Sport, Nordin Keluang, Jamil, Waknah, Kak Long, Mona, Saadiah Markum dan semuanya lah pendengar-pendengar setia Jura FM. Terima kasih dibacakan. Okey, sama-sama. Jangan lupa katanya terus dengar di frekuensi 101.9. Okey, kita ada juga siapa ni? Dolar Sport. Selamat petang buat sahabat-sahabatku sayang. Untuk awek saya Sharifah, untuk Wak Mon, Makmah, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Din Highway, Puteri Idaman, Asmah Malik, Wak An, Din Kubur dan semua. Untuk Jura FM Fan Club, untuk kawan-kawan grup kawan Jura FM, untuk semua di DJ. Untuk Malik Indon juga katanya, untuk Tiba Kawali, Wak Amin, Wak Jimah, Pak Musa Pekan Nenas, Imi Pekan Nenas, Mokhtar Ayub, Tok Tar, Nen Banjari, Per, Kak Sal, Seri Duyong dan Seri Semadi Haji KM. Sayang kamu semua katanya. Okey, ada juga Diana. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ucapan ringkas untuk semua pendengar setia Jura FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Untuk Ismail Musa dari kampung Ibrahim Majid, Sempang Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Ucapan selamat petang kepada isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Radio Jura FM, Kak Sadiah, Pok Long, Nenek Ani, Wak Ali dan isteri Mami Renggam, Zai Renggam, Jamal Ahmad Ajib, Supangat. Semua semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, ada juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Selamat petang buat semua rakan-rakan Jura FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Okey, dan juga siapa ni? Kak Rubiah kita. Rubiah Rumi dari Kampung Sri Gajah Ca'a. Salam variasi permata. Buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Ca'a, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama bonda tersayang di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Kak Rubiah kita tanya, dah makan ke? Semoga bonda sihat-sihat selalu. Juga buat suami tercinta Rahmat Ismail ke Jelen Lo . Semoga kita semua dimurahkan rezeki selalu. Amin. Okey, buat anda semua, selepas ini kita layanlah dulu lagu. Dan jangan lupa nantikan adanya Sepatah Sehari, Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Terus layan Jura FM Permata Selatan.
1: Kawan-kawan, marilah.

0: rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bila kita ditimpa musibah, diuji dengan bencana, janganlah terlalu meratapi. Lebih buruk lagi kita nak salahkan takdir Tuhan. Setiap ujian tu pasti ada hikmah. Bersangka baik dan kita berdamailah dengan takdir Allah. Orang tua-tua kata, bala kecil ni selalunya dia menolak bala yang besar. Kita husnuzon dan move on, okey? Jom,

0: Kita bersama.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, itu tadi lagu Zapin Beradat Nur Aniza Idris. Ya, macam mana anda, okey ke tidak tu? Okeylah, eh. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang menemani saya ketika ini. Yang mana mereka berada di TikTok Live. Kita ada siapa ni, Jai, ada Fatin Hakim, tadi ada Syam, Syam 7153, ada M Static 2, ada siapa lagi ni tadi, Kai Jebat Malam pun ada, Zainuddin Hambari, ya, Nordin Jelai pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Aminato, ada Cumi 90, Syarifah Marjina pun ada. Ya. Rata-rata mengisahkan hari mengundi, ya. Ayanda Abdul, ya, terima kasih. Waalaikumsalam pun ada. Waalaikumsalam buat rakan-rakan kita yang menyapa saya di TikTok Live ketika ini. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini, dan juga kepada anda di luar sana, kan, kita tinggal lagi hari esok. Hari esok untuk berkempen kepada semua parti-parti yang bertanding. Jadi tinggal esoklah saja untuk anak-anak ataupun rakan-rakan pendengar yang berada di luar negeri Johor untuk pulang ke kampung halaman. Jadi kalau boleh rancang pergerakan anda untuk pulang, kalau dapat cuti awal lagi baik. Jadi dapatlah berehat seketika, kan. Hati-hati di jalan raya, eh. Okey, Nelly, terima kasih banyak-banyak. Kita layanlah dulu, lagu selepas ini, Ultimate Bunga. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan. 2:50 minit petang. Sekejap je masa berlalu eh. Kita dah nak masuk ke jam keberapa tu? Ke jam yang keempat, Wak. Lambat kira ke tu? Kenalah kira. Okey, terima kasih buat semua sahabat-sahabat pendengar kita yang menemani saya lagi. Di mana ni? Di TikTok kita, kita ada Nurul Aini, Kak Nora Anim, Fatin Hakim. Ada Bayar 82. Kepada anda, mana yang nak minta lagu untuk disiarkan malam ini? Boleh terus menghantarkan lagu-lagu tersebut di WhatsApp kita 012-9301-019. Itu petang nanti lah hantar eh. Jam 6 petang lah, jangan lupa. Itu dah mulalah hantar eh. Nanti malam rakan setugas kita akan siarkan lagu kegemaran anda itu. Okey, ketika ini ya bolehlah anda nak hantar ucapan, manalah tahu kan ada nak dibacakan untuk siapa, hari jadi siapa. Kan hari ini merupakan hari ulang tahun yang keberapa eh? Ya, itu saya pun sisi. Cik Naden kita. Itu ketua pentadbiran di RTM Johor. Selamat hari ulang tahun lah ya Cik Naden. Semoga sentiasa sukses, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan bersama keluarga yang tercinta. Itu dia. Ya, ada juga Jasmina Johnny kita ketika ini, Wakna. Wakna nak hantar cucu sekolah agama ni. Baik-baiklah Wakna naik motor tu. Ada juga tadi Nuraini kata di tempatnya angin kencang. Angin bertiup, itu biasalah kan. Memang sekarang ni musim cuaca tidak menentu. Apapun jaga diri anda semua, jaga kesihatan supaya kita dapat hadir, dapat mengundi pada 11 Julai nanti. Kita khuatirnya bila ramai yang kurang sihat, tak dapat bangun nanti, tak dapatlah kita nak pergi, tunaikan tanggungjawab kita. Kan itu minta dijauhkan lah eh. Adik saya doakan semoga anda semua sihat walafiat hendaknya. Okey, pada jam 3 petang nanti kita adanya rancangan muzik tanpa henti selama 1 jam. Kita layan lagu-lagu Jiwang Karat ada. Lagu apa lagi? Lagu lama pun ada. Lagu baru pun ada. Hindustan pun ada. Selepas itu kita sama-sama dengar berita jam 4 petang Johor FM. Okey, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, pukul 4.16 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Macam mana cuaca di tempat anda? Okey, mengikut meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dan juga hujan lebat, angin kencang dijangka berlaku di beberapa negeri termasuklah negeri Johor, iaitu negeri yang terlibat adalah Mersing dan juga Kota Tinggi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, yang dikeluarkan pada jam 3.25 minit petang untuk hari ini. Apapun, kita sentiasa berhati-hati di mana saja kita berada. Kalau boleh, biarlah berada di dalam rumah kita ataupun di tempat-tempat yang kata orang berbumbung lah eh. Terutama kalau ada ribut petir ni, bahaya lah eh. Okey, kepada semua warga Johor, pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan juga jeep diesel atau maklumat lanjut, boleh layari budimadani.gov.my. Bolehlah buat di Mekiah ni. Selain itu, seperti yang telah diwawarkan sebelum ini, kita tinggal satu hari saja lagi. Tinggal esok saja sebelum hari kita mengundi pada 11 Julai. Itu hari Sabtu. Jadi disarankan kepada anda semua untuk kita semak tempat mengundi kita di mana, di apa tu, di laman web My SPR pun boleh. Sekarang semuanya di hujung jari. Boleh semak di My SPR untuk semakkan daftar pemilih. Jadi kita tahu kita perlu datang pukul berapa, waktu yang sepatutnya. Jadi dia bukan apa membolehkan kita untuk kata orang lebih efisien lah eh. Jadi kita tak adalah beratur panjang kan. Harap-harapnya esok pada hari Sabtu itu adalah hari yang kata orang cerah kan, jadi mudahkan kita untuk pergi ke tempat pembuangan undi, tempat mengundi kita. Jadi kalau boleh semak, dan khuatirnya kalau tempat itu adalah jauh, itu saja. Okey, kepada anda, kita terus layan dulu lagu Adibah Noor, Terlalu Istimewa, Johor FM Permata Selatan.

0: Saya saja tengok saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
1: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai?
0: Ayah, saya dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahira Muhammad Daud, pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknikal dan Vokasional dalam Media Kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
0: Dulu saya ingat TVET ini adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ini membuka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam mereka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.39 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.42 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: restoran. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bila kita ditimpa musibah, diuji dengan bencana, janganlah terlalu meratapi. Lebih buruk lagi kita nak salahkan takdir Tuhan. Setiap ujian tu pasti ada hikmah. Bersangka baik dan kita berdamailah dengan takdir Allah. Orang tua-tua kata, bala kecil ni selalunya dia menolak bala yang besar. Kita husnuzon dan move on, okey?
2: Johor FM.
3: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.
4: Eh, Pa!
5: Yo!
4: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana ke lepas ni?
5: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
4: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
5: Kad pengenalan? Alamak! Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
4: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang

0: kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Ha-ha. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memang lah penting. Ha, setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha?
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha, kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berhantar. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Oh. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
1: betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah, kata
1: dan
0: orang
1: berhemah. Ya, betul.
0: Ha. Yang tu aku setuju. Ha. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Oh, betul tu. Betul tu, Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak
0: mengundi. Cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum?
1: Ngundi-ngundi
0: ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?

FM Permata Selatan. Ya, 4.54 minit petang. Sekejap saja lagi kita dah nak melangkah ke jam yang terakhir untuk variasi Permata hari ini. Okey, awal pagi nanti pada jam 4 pagi adanya perlawanan. Jadi kepada anda, kalau boleh sebelum menonton tu kita tidur seketika. Rehatkan badan dulu. Jadi boleh bangun awal pagi. Bolehlah tonton bola . Kenapa kita bila terlalu banyak berjaga malam, kurangnya tidur, kita takutnya nanti adanya sakit dada, sesak nafas, rasanya debar yang tak reda, rasa nak pitam, itulah dia. Jadi apapun kena buat 4 perkara selepas itu. Minum air, tarik nafas perlahan, elak kafein. Itu dia yang penting ya. Okey, untuk anda di luar sana, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Jura FM Permata Selatan.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersumber lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepenkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPRSemak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum mencunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Bleu pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dah berada di jam yang terakhir untuk variasi permata di Johor FM Permata Selatan. 5.21 minit petang. Mungkin sekarang ni anda dah berada di atas jalan raya. Kepada anda yang nak pulang balik dari tempat kerja, inilah masanya anda terus dengarkan layanan radio Johor FM. Apapun, semoga hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Mana yang sedang mengharungi kesesakan lalu lintas tu, bertabahlah . Yang penting kita kena pandai baca pemikiran rakan-rakan depan kita tu. Kita takutkan apa, tiba-tiba dia masuk depan kita. Risau kita, Wak. Ya. Lagi sekarang ni semua berpusu-pusu nak balik, berebut nak balik. Jadi pastinya ada, kata orang, sedikit drama dan sebagainya di atas jalan raya, itu biasa ya. Ada je dini. Okey, nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang sentiasa menyapa saya di rumah biru kita ni, di Facebook kita. Okey, kita ada Anin Banjari, ada juga Nana Ruziana, ada Ila In Request, Aram Lili pun ada, Fatima Ima yang hadir bersama dengan saya ketika ini, Abduka Semerah Hati, CMS Fred, Wak Jima Wak Amin, Mak Ngah Anggun pun ada. Terima kasih banyak-banyak ya. Ya, Kak Marfu Aparlan kita pun ada, Abdul Rahman Man, Aini Isha, Muhammad Muhaimin, James Pengiran, Tumiar Idawati, Abdul Jalil Tahir, Sadini Sadini pun ada, Ismail Musa, Dato' Artis, wow, Hamidah Yahaya, saya-saya pun ada, ya, saya-saya, siapakah itu, Zamzuri, Tumiam Virgo, Hashim Ponorogo, Nur Hidayah, Ramili, Muhammad Yusof pun ada. Terima kasih banyak-banyak ya. Dato' Artis ni siapa ni, Dato' Artis ni? Kan, Dato' Artis, apa, lain macam lah namanya. Apa pun terima kasih banyak-banyak ya, Wak ya. Okey, selepas ini kita adanya bekal bahasa. Ada juga Biz On Air untuk anda. Okey, sebelum kita bergerak lebih jauh lagi, kalau nampak pam minyak tu, segeralah kita isi tangki minyak kereta kita. Yang pastinya bersubsidi untuk semua warga Johor terutamanya dan warga Malaysia. Ya, itu dia. Untuk warga Malaysia saja, warga lain tak boleh, Wak ya. Okey, kita terus layan selepas ini lagu Hari Mengundi, Mari Mengundi. Ya, kan tinggal esok saja satu hari untuk kita meninjau-ninjau, kita tinjau apa yang patut, dan jangan lupa kita semak daftar pemilih kita, itu yang paling penting. Yang penting buat semakan supaya kita tahu tempat kita itu di mana. Kalau kurang, kata orang kurang faham, kadang-kadang ada nama sama contoh Parit Abdul Rahman. Parit Abdul Rahman di Benut pun ada, Parit Abdul Rahman di Pulau Sebatang pun ada. Jadi agak pening lah juga kita kan. Kadang-kadang kita agak keliru, ni Parit Abdul Rahman mana ni? Yang penting kita pandai baca, itu dia punya lokalitinya, parlimennya, donnya. Kan? Okey, contoh Parit Rahman L54164-1 54 tu Pulau Sebatang, kalau 53 tu Benut. Begitulah ya. Jadi kena pandai baca tu kita di mana. Okey, untuk anda semua lagu ni terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Hai, saya Pomonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat. Okey, saya nak puan kongsikan khususnya pada mereka yang ada cita-cita untuk menjadikan perniagaan tu sebagai pendapatan utama. Okay, tips untuk mereka yang nak mula berniaga ni. Mungkin puan boleh kongsikan?
1: Tips untuk nak buat perniagaan yang pertama ni, kalau saya dulu, kalau orang tanyalah, ada RM10 guna RM10, ada RM100 pakai RM100 buat modal. Jangan ada RM100 awak nak buat modal RM1,000, nanti beban pada diri sendiri. Ada RM100 beli bahan RM100, marketkan RM100. Ha, itu tip dia senang aja. Jangan ada RM100 you nak spend pada RM1,000, habis RM900 tu nak pinjam, boleh habis tak? Pertama untuk buat produk, bukannya beli buat produk, cari market dulu. Buat sikit, aku ada buat ni, kau nak tak? Test, bagi orang makan dulu. Sedap lah, kau jual lah dengan aku. Market tak? Buat market dulu. Jangan sibuk nak buat produk banyak-banyak, siapa nak beli?

This is On Air. Guess I'm gone.

Yang 5.41 minit petang. Jangan lupa kita sama-sama nantikan pada jam 4 pagi nanti 10 Julai 2026 hari Jumaat 4 pagi Perancis bertemu dengan Maghribi. Ni agak-agak siapa menang seperti yang saya katakan tadi sebelum kita menonton pada jam 4 pagi tu, kita tidur awal dulu itu nasihat saya lah supaya kita agak segar sikit mata kita. Sama-sama kita tontonlah siapa yang menang untuk suku akhir ini. Yang pastinya ramai yang menantikan siapa penyokong Maghribi, siapa yang menyokong Perancis. Jangan berentap saudara kita tenang-tenang aja. Okey, dalam tempoh ini apa yang panas iaitu hari mengundi dan juga bola. Dua-dua ni panas. Jadi kita tenang-tenang aja. Tiba hari mengundi, kita mengundi. Bola pun kita tonton. Tonton di mana? RTM Klik boleh, TV Sukan dan juga TV OK. Kita tonton. Bola tu kalau kalah, ada tim Perancis kalah, kan ke menang ke, siapa menang, siapa kalah, kita reda je lah Okey, kepada anda di luar sana, hati-hati di jalan raya. Kita tengok cuaca di luar ketika ini agak mendung. Mungkin sebahagian kawasan tu telah turun hujan. Jadi hati-hati di jalan raya. Jangan langgar lupa air. Bahaya, bukan tak boleh langgar. Boleh. Cuma janganlah langgar dalam keadaan kenderaan kita laju. Bahaya tu sebenarnya. Kalau terror tak apa. Kan? Kalau terror kendali kenderaan tak apa. Tapi kita khawatir. Kerana bukan kita saja, dia kemungkinan akan melibatkan orang lain juga. Bahaya ya. Hati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga selamat ke apa, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jom kita layan dulu lagu Syamil, Hamba Cinta, Jor FM Permata Selatan.

DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Ya, untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. Esok 10 Julai jam 4 pagi kita ada bola Perancis lawan Maghribi. 10 Julai juga merupakan hari terakhir untuk Kimpin. Jadi kita sama-sama memikirkan calon mana yang layak untuk negeri Johor. Pilihlah yang terbaik untuk kita semua. Kerana hanya Johor yang mengenal Johornya. Jadi buatlah keputusan yang terbaik. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda terus mendengarkan Radio Johor FM ini. Tak kiralah di mana saja anda berada di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, kita jumpa lagi hari esok. Jangan lupa bertemankan dengan saya sekali lagi dalam segmen yang sama, variasi permata dan juga jam yang sama. Mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Saya Diana Binti Abdul Wahid mengundur diri. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, pejan celik, kita dah berada di penghujung rancangan Variasi Permata petang ini, bertemankan dengan

0: banyak. Hai, saya Alif Sata. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM.
1: Memang tak ada lelaki seperti aku.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunna dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.

0: Hai, saya Pomonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat.
1: Okey, dari segi bakat puan sendiri kan, selain daripada menghasilkan biskut, apa lagi yang puan boleh buat? Mungkin dari segi masak ke, menjahit ke, apa lagi bakat yang
2: kemarin
1: yang
2: saya ada adalah tak banyak sikit masak lah.
1: Masak lah.
2: Jadi, memang masak.
1: Jadi memang kalau misalnya ada customer yang mungkin cakap nak puan masak mungkin nasi biryani ke apa, boleh request
2: boleh?
1: Lah. Boleh request lah.
2: Tapi bukan nasi biryani, saya ada signature saya sendiri lah, arwah abang kan. Macam nasi buhari.
1: Okey.
2: Kita memang itu tradisi keluarga punya. Cuma saya perempuan, tangan dua je. Kalau macam sotong, semua benda saya nak buat.
1: Kan? Tapi ada plan tak nak buat?
2: Ya, itulah saya cakap. Itu mungkin sampai pada anak nanti. Sebab saya nak buat tu kena anak tu sendiri. Saya usia dah saya sendiri sekarang. Kudrat saya pun dah terhad. Anak tu nantinya akan explore. Dia akan gerakkan. Sebab resepi-resepi tu ada kat tangan saya. Buat kek pun saya dulu buat kek. Kalau dah buat biskut ni mesti buat kek.
1: Betul.
2: Itu mana bidang saya lah. Kek kahwin, kek beri apa jenis kek tak buat.
3: This on air. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ayah adalah nakhoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, adakah ibu bapamu masih hidup? Dia menjawab, ya. Baginda SAW bersabda, berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra. Nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. saudara-saudara sekalian, kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada, baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما حسبت إنك يا الله. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan

menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan, maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu,
1: Din. Aku rasa betul tu, Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul. Yeah,
1: betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemahlah kata
1: dan
0: orang.
1: Berhemah. Ya, betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak
0: mengundi. Cantik. Jom sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui."

nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksima mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mia tersenang.
1: Sepatah sehari. Baiklah, hari ini kita nak belajar perkataan bersih.
2: Kino belajar perkataan bersih. Unik Jawa ni, resik.
1: Resik.
2: Ha, resik tu bersih.
1: Resik tu bersih. Okey, contoh kalau kita nak buat ayat sikit kan. Bersih betul halaman rumah awak ni.
2: Oh, halaman. Halaman rumah ni.
1: Halaman rumah.
2: Oh, tu rajin tu dia.
1: Ha, rajin.
2: Ha, dia selalu Jawanya dia tulis, resik tenan latar omahmu.
1: Oh, resik tenan latar omahmu.
2: Ha, latar tu halaman.
1: Ah, ha, latar tu halaman.
2: Ha, kalau omahmu tu rumah awak.
1: Rumah awak.
2: Ha, kalau tenan tu betul.
1: Ha. Ha. Omahmu, omahku jua.
2: Ha, omahmu, omahku.
1: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Sepatah, Dino. Untuk opora. Di bawah

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
2: Johor FM.

Hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala. Biasalah kalau Kak Cik datang kan, Kak Cik mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Cik nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Cik pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Cik tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula, kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okay. Pupur ini adalah dia macam, kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke, atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Jin nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid caffeic yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padula. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata, jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan. Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar aku tengok kau keluar keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kau nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Ya, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Wah, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan tugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
1: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

Jorah FM Perpatian Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia dengarkan Jorah FM Perpatian Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini Khamis 9 Julai 2026. Bertemakan saya Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, untuk jam yang keempat kali ini waktu ini. Okey, dan esok pagi pukul 4 pagi akan berlangsung satu perlawanan suku akhir. Okey, membabitkan pasukan Perancis akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco pada pukul 4 pagi. Okey, dan Perancis merupakan juara dua kali dalam penampilan Piala Dunia. Okey, itu pada tahun 1998 dan juga 2018 mereka pernah menjadi juara untuk Piala Dunia. Dan untuk pasukan Maghribi ataupun Morocco, mereka menyasarkan untuk kali ini berada dalam peringkat separuh akhir untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Okey, jadi pastinya ada harapan yang tinggi bagi kedua-dua pasukan, kedua-dua negara untuk aksi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada kali ini. Jadi jangan lupa esok 4 pagi, okey, Perancis akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco. Okey, baiklah. Dan untuk ruangan seleksi macam biasa juga saya nak tunaikan untuk malam ini antaranya lagu kiriman daripada saudara Sudin ini dari kampung orang asli Sedohok Kahang Kluang. Saya dengarkan lagu pilihannya. Okey, Cinta Pantai Merdeka dari kumpulan Tropika. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada saudara Ramlan pula. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Farid dengan lagu iaitu bertajuk Sabar Menanti. Dan seterusnya lagu kiriman daripada iaitu pengirim yang seterusnya. Mana tadi? Okey, daripada Once, nak dengarkan lagu pilihannya Amy Mastura, Kata Mama. Dan juga lagu kiriman daripada Norita pula, nak dengarkan lagu pilihannya Ellie Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Jadi terus kekal setia dengarkan Jorah FM Permata Selatan. Mesti frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. 10 malam nanti ringkasan berita. Lepas itu kita akan sambung lagi untuk ruangan seleksi lagu-lagu pilihan pendengar untuk saya tunaikan satu persatu. Yang mandi dahulu akan didahulukan. Jorah FM Permata Selatan, Melodi Permata.

Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Menjelang hari mengundi Sabtu ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyeru semua pemilih daftar bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 untuk membuat semakan tempat mengundi bagi mengelak kesilapan semasa hari mengundi Sabtu ini. Menerusi perkongsian di Facebook, SPR menggalakkan pengundi menyemak melalui tiga kaedah iaitu aplikasi MySPR Semak, portal mysprsemak.spr.gov.my atau hotline SPR 03-8892-7218. Polis Johor menerima 17 laporan dan membuka 4 kertas siasatan berhubung kesalahan semasa kempen pilihan raya negeri PRN Johor pada Selasa dan semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad berkata laporan melibatkan kesalahan mengembangkan permusuhan, fitnah, penggunaan perkhidmatan rangkaian tidak wajar dan khianat. Sejak 27 Jun lalu hingga kini sebanyak 73 laporan diterima manakala 22 kertas siasatan dibuka berhubung kesalahan semasa kempen PRN Johor. Berbaki 2 hari saja lagi sebelum hari mengundi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, orang ramai khususnya warga Johor yang berada di luar kawasan disuruh untuk pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching mengerangkap pengerusi DAP Johor berkata pelbagai kisah pengembangan pengundi yang berada di luar negara dikesan di media sosial bagi memastikan undi mereka dapat tiba sebelum hari pengundian. Pembangunan luar bandar akan terus diperkasa bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan selain membangunkan peluang perniagaan baharu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata penyediaan infrastruktur yang lebih baik turut membuka akses kepada pendidikan di samping membantu meningkatkan ekonomi masyarakat luar bandar.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bandar Peranginan. Istilah Bahasa Inggeris, Resort Town. Maksudnya, pusat peranginan yang dibangunkan dengan wujudnya aktiviti pelancongan di kawasan bandar, dan sebahagian besar daripada penduduk bergantung pada aktiviti pelancongan dan dibangunkan serta direka khusus untuk tujuan pelancongan. Ayat contoh, Bandar Tasik Bukit Merah di Perak merupakan salah satu bandar peranginan yang popular di negara ini kerana terdapat pelbagai kemudahan dan aktiviti pelancongan yang menarik. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Eh, Pa!
3: Yo!
2: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
3: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa bergebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
2: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
3: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
2: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
3: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
2: Ha-ha.
3: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
2: Betul.
3: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Ya?
2: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
3: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
2: Ayolah.
3: Aku cakap, orang cakap.
2: Ha, betul.
3: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
2: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
3: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
2: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
3: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
2: Betul.
3: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
2: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu,
3: Din. Aku rasa betul tu, Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
2: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
3: Oh.
2: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah, tak?
3: Betul, betul. Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
2: Betul.
3: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
2: Dah berhemah lah, kata orang.
3: Dah berhemah, ya, betul.
2: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
3: Betul tu, betul tu, Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun ada. Amoh, masa untuk bergerak
2: mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita, apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
3: Jomlah.
2: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
3: Kak, kira kak.

Semalam aku daripada UG14 dengan lagu bertajuk Bunga Larangan yang baru saja menghiburkan kita bersama. Bila waktu dah pukul 10.31 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. Okey, dan juga bagi PRN ke-16 Negeri Johor. Okey, boleh dikatakan seramai 2,727,926 pengundi berdaftar yang layak menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung pada 11 Julai nanti. Okey, diharapkan anda okey rancang perjalanan anda. Okey, kalau rasa mungkin waktu pagi itu boleh memudahkan lagi, okey, pergerakan anda keluarlah waktu pagi. Okey, dan juga kalau mungkin keluar tengah hari, rancang juga perjalanan anda untuk memastikan kelancaran untuk ke pusat-pusat mengundi yang pastinya kesakan dan mungkin ada di antara jalan-jalan yang ditutup untuk memastikan kelancaran bagi proses pilihan raya akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Okey, jadi yang paling penting, rancang perjalanan anda dan mungkin yang ada tak tukar lagi alamat mengundi di Muar mungkin, okey, duduk di Johor, jadi kau boleh sentiasa berhati-hati, okey, dan doa semoga anda selamat sampai okey ke pusat-pusat mengundi pada 11 Julai nanti. Okey, dan baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Lagu pilihan daripada Sofian, akan lagu pilihannya Iklim Hakikat Sebuah Cinta, dan seterusnya lagu daripada kiriman Salvia pula, akan lagu pilihannya, okey, dengan lagu daripada Mentera dengan lagu bertajuk Cocok Kendong. Okey, itu lagu kiriman daripada Sabenusi, dan seterusnya lagu kiriman daripada Izman pula dengan lagu pilihannya daripada Raja dengan lagu bertajuk Jujur. Okey, terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Jarak FM Perbatas Selatan, iklim hakikat sebuah cinta. Okey, 10.47 minit malam. Dan bagaimana untuk anda menyemak, okey, di manakah lokasi anda untuk mengundi? Okey, ada tiga cara. Okey, antaranya anda boleh terus ke aplikasi MySPR Semak ataupun talian hotline SPR 03-8892-7218. Saya ulangi, okay, 03-8892-7218 ataupun melalui pautan mysprsemak.spr.gov.my. okay, mysprsemak.spr.gov.my. okay, itu untuk anda menyemak bagaimana, okay, untuk lokasi-lokasi untuk anda mengundi. Mungkin berada di sekolah A, sebelum ini mungkin di sekolah B. Okey, mungkin ada perubahan dari segi lokasinya, mungkin berada di sekolah A. Okey, dan mungkin sebelum ni anda berada di IC lama. Okey, lepas tu dah tukar. Okey, rupanya anda mengundi di kawasan tersebut, kawasan C. Sebelum ni di kawasan A, tapi selepas anda ubah ataupun kemas kini, okey, di mana kad pengenalan anda mengikut alamat semasa anda, anda kali ini mungkin berada di lokasi C untuk melaksanakan mengundi. Okey, jadi laksanakanlah tanggungjawab anda pada 11 Julai nanti. Okey, apabila tiba masanya untuk anda bagi seluruhan rakyat negeri Johor 2.7 juta orang. Jadi laksanakanlah tanggungjawab anda. Penentu, okey, untuk sistem demokrasi negara. Okey, dan PRN ke-16 negeri Johor adalah yang cukup penting. Okey, lepas tu akan berlangsung pula PRN negeri 9. Dan mungkin lepas tu ada beberapa negeri lain mungkin, kan. Jadi sentiasalah pada kita rakyat Malaysia mengemaskini dan juga menyemak, okay, di MySPR Semak. Okey, baiklah, saya nak tunjukkan lagu pilihan yang seronya, dua buah lagu lagi. Okey, antaranya lagu kiriman daripada pengirim kita ini, nak dengarkan lagu daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Itu lagu kiriman daripada Mimi, okey, yang berada di Tampoi. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Razak, dengarkan lagu pilihannya Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Permata Selatan hanya untuk anda.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi. Dan diteruskan bersama dengan saya, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif dari

0: Piala Dunia.
1: Sukanor Way mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di GBH. Geng Boroh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju juga di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang dan juga

untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai infografik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuhraya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional Love FM, sentiasa di hati, love-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di Nasional FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7.17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan menerusi RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Saleh kita, bertemankan DJ Aizan, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudah temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakur yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan

aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jangan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara, jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata sedang menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat si Penyanyi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Melasing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Jom dengarkan Nasab FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi ATM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

membuat tisu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain. Menjadikan dia tu rasa sombong. Alah dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun. Dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tak mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok. Nabi kata, kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu, ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah. Orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dah kita pun jenis malas, asyik minta je kerjanya. Sementara je ada masalah, orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up begitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Ya, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin." Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia. Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya. Tak macam aku. Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja. Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahanlah kira sikit kan. Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka kita meminta-mintalah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 18 jam sehari. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, derhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah, ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu. Ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, kita tidak membalas. Tetapi malam itu, ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Palmatu Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia, seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yang berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah, iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut pandangan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong hashtag hero bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
2: Aura Permata.
1: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

sejahtera selamat pagi. 6.42 minit pagi. Saya Suzy Lawati Mohd Smith temani pagi anda. Pastinya menerusi segmen Aura Pemataari Jumaat hari ini, penghulu segala hari 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini mood Suzy okey, baik. Muka atas senyum aja. Dari awal pagi tadi membawa, rasanya sampai tengah malam nanti kot. Yeah, France menang 2-0. Okay. Tak apalah, nanti kita cerita pasal bola . Yang pastinya insyaAllah menerusi Aura Pemata 6 jam 6 pagi sampai pukul 12.30 hari, pelbagai koleksi lagu hiburan bakal bersama dengan anda yang terbaik. Tak kisahlah sama ada mungkin anda berada di rumah ketika ini ataupun dalam perjalanan ni, dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Biasanya kalau Suzy bersiaran di sebelah pagi hari Jumaat, koleksi Arab-Arab lagu ala-ala padang pasir bakal temani anda. Terus dengar Jarapan Permata Selatan.

0: anda. Cor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
1: Johor FM
0: Permata Selatan, hanya untuk anda.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. 6.52 minit pagi. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Tak payah terkejut sangat, tak payah terperanjat sangat, tak mustahil. Alah, okey je. Tukar-tukar hari sekali-sekala kan, apabila Suzy bersiaran di sebelah pagi hari Jumaat. Apa terkejut sangat. Okey, baik. Hari ini 10. Jangan lupa esok hari kita semua, hari untuk kita menentukan siapakah pilihan kita untuk dijadikan pemimpin di tempat kita. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Okey, lain-lain info Suzy akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Yang pastinya tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi, dan selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya. Bangun, bangun, bangun. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Peringat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Juratan Permata Selatan Halu, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua menghampiri 7.15 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Dan nantikan 7.30 pagi nanti kita ada berita Joy FM. Dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Tapi lagu-lagu ini menanti anda.

0: Stesen ETS Keluang merupakan salah satu daripada 10 stesen yang beroperasi di Johor. Selain Segamat, Labis, Bekoh, Paloh, Layang-Layang, Renggam, Kulai dan JB Central. Antara impak langsung operasi ETS adalah pertambahan kekerapan jadual perjalanannya dan masa ketibaan yang lebih tepat.
1: Yang baru juga dia ada ETS, iaitu lebih memudahkan ataupun daripada masa perjalanan tu lebih singkat. Contoh macam kalau daripada Keluang ke Kulai, biasanya ambil masa dekat 1 jam. Tapi dengan ETS ni, sampai Kulai dekat hanya 30 ke 20 minit macam tu je. Jadi masa perjalanan tu lebih cepat. Jadi kalau ada apa-apa urusan ke, kalau ada orang, biasanya kalau orang bekerja, dia lagi cepat. Jadi contohnya dia terlambat, jadinya guna ETS lagi cepat dia punya masa nak pergi ke sesuatu tempat tu, memudahkan semua orang.
2: Kalau naik kereta api sejak daripada tingkatan 2 lah, ha, sekarang saya tingkatan 4. Untuk ETS baru 2 kali. Saya memula masuk tu saya rasa teruja lah juga sebab cantik. Kalau KTM yang lama memang nampaklah lamanya.
0: Sistem pengangkutan serba baharu dengan kos keseluruhan hampir RM9 bilion itu juga membuka peluang kepada pemandu pelancong dan pemandu teksi mendapatkan pelanggan yang tiba di daerah Keluang. Jika sebelum ini hanya 6 perjalanan sehari, kini meningkat kepada 14 perjalanan sehari. Seterusnya meningkatkan peluang pendapatan kepada golongan berkenaan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: tajuk berita.
1: Baiklah, tajuk berita 7.51 minit pagi. Gempa Venezuela ragut hampir 3,900 nyawa, di mana angka korban akibat dua gempa kuat di Venezuela meningkat kepada hampir 3,900 orang. Calon PM UK mahu tekanan lebih tegas terhadap Israel, di mana calon Perdana Menteri United Kingdom Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan susulan konflik berterusan di Gaza. Amerika Syarikat pantau pengunduran tentera Israel dari selatan Lebanon, di mana Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan di selatan Lebanon sebagai sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian yang dipersetujui kedua-dua pihak. Enam maut dalam serangan terbaru tentera Israel di Gaza. Enam penduduk Palestin dilaporkan maut dalam beberapa serangan terbaru tentera rejim di Gaza. Cerita berkenaan dengan bola. Ini yang ditakutkan oleh England sebenarnya. Selepas Helen sedia gegar England selepas menyingkirkan Brazil, kini Helen mengintai mangsa seterusnya England. Dan kabarnya England juga bakal mengatur strategi di mana tidak akan membenarkan Helen memegang walau sesaat pun bola. Sebab dia once dia dapat bola, memang huhara lah kan. Tapi dia, mereka mengaturkan strategi untuk agar Helen tidak dapat bola. Baik, kerajaan utamakan penyelesaian isu bekalan air klinik uzur, di mana masalah bekalan air dan klinik kesihatan uzur di kampung Bumi Putera Dalam Rengit akan diberi keutamaan untuk diselesaikan. Baik, itu saja perkongsian yang sempat Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Kita beri berusaha ketika Nuha Bahrain, X Mimpi dengan Malam-Malam, Johor FM.

Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.